0: go. Splash, splash. I'm gonna go pipi dulu kru. Pipis dulu kali ya. Baru kita mulai kelasnya. Kebelet bre. Sekarang di mini cockpit tuh bikin gue duduk kan. Jadi kayak aduh, pipis itu ketahan mulu.
1: Kapten, pali, cepat ke toilet.
0: Yes, this is Jenny and her new song yang sudah masuk ke top 5 stream di Jakarta. Less Than a Lover. Pipi dulu.

0: Dewi.
1: Kat, gue nonton Agent Kim akhirnya tadi malam, tapi baru 3 episode.
0: Yeah.
1: Sama The East Palace yang hantu-hantu gitu deh. Tapi aku takut kalau hantu. Jadi aku nontonnya Agent Kim aja tadi malam, nanti siang baru The East Palace. Ah, seru. Nam Joo Hyuk. Ah, So Ji Suk.
0: Fanboying. So Ji Suk karakter utamanya. Sama siapa yang kedua? Nah, duh, I'm bad at spelling Korean names, crew. So, fill me in, okay? Deo?
1: Itu keren banget, Cap. Yang The East Palace. Kalau si Nam Joo Hyuk-nya itu berubah, dia menjadi pemburu hantu itu.
0: The East Palace, ya. Yeah. Please spill me. The East Palace, number 3, top 3. Watch Netflix juga itu kan? Nam Joo Hyuk, yes?
1: Pasti hantu, ah keren banget deh. Wow. Tapi ada yang hantu kecil kiawa banget. Kalau aku bilang sih kayak hantu arang itu, ya lu coba. Oh pokoknya gong lah kayak pam.
0: Dor ya. Agent Kim, Spooky in Love sama The East Palace. Ini pokoknya kalau gue udah kelar Agent Kim, gue kemungkinan akan ngerjain PR antara Spooky in Love atau The East Palace ya crew. In the meantime, oh my god, ramai sekali. Aku main disiplin dari bawah ke atas kali ya. Yang udah masuk duluan ya. Edwin, Edwin W, abis itu Novi, abis itu Cipe.
2: Morning, Cap.
0: Edwin.
2: Kalau drakor, gue kalau yang gak jadul boleh gak ya?
0: Boleh.
2: 25, 21. Ya, kisah-kisah zaman COVID gitu jatuhnya. Plus, bikin gue jadi tertarik sama linggo-linggonya anggar gitu. Coba deh cek.
0: 25, 21. K-pop noted, K-drama noted. Novi?
3: Good morning, Cap Eda. Izin absen buat review nonton K-drama yang baru banget aku kelarin, yaitu The East Palace. Asli. Ini film wajib ditonton sih menurut gue. Karena ini film yang tadinya aku udah skeptis soal film kerajaan dinasti ataupun hal-hal yang berbau kerajaan-kerajaan di Korea gitu. Yang bakal ngebosenin. Ternyata ini tuh enggak. Bener-bener pace filmnya tuh cepet banget. Jadi tuh sat-sat gitu loh filmnya. Dan alurnya gak selambat itu. Dan ceritanya tuh bener-bener plot twist yang di dalamnya ada plot twist lagi. Terus aku suka banget sama sinematografinya sih. Ini bener-bener cakep banget. Visualnya tuh cakep banget. Yosh. Ceritanya juga seru. Jadi gak ngebosenin lah, pengen nonton lagi, jadi gak nyangka cepet banget gue udah kelarin itu episode gitu. Ini bener-bener bagus banget sih filmnya, dan gak cuman soal kerajaan-kerajaan pengen ngerebut kekuasaan aja, ternyata tuh di dalamnya tuh ada sesuatu lagi, pokoknya gak bakal nyangka deh, bener-bener segong itu, dan wajib ditonton.
0: Ini Novi tumble ban bukan sih Novi? Welcome back Novi, kamu kembali lagi setelah beberapa matahari, mungkin setahun kali ya? Tapi aku masih ingat nama band kamu tumble ban, If You Are, si Novi rambut pink ya. Izin aku akan meninggalkan matahari minggu ini. My son graduation week, so let's make loads of memories. Novi, love you. Cipe, mana Cipe? Udah ketelen crew. Asli, rame banget. Cie, kangen ya. Chips.
4: Good morning, Cap. Yeah. Aduh, on night shift. Good morning, Cap. I'm back. Yeah. Yay, after sidang. Terima kasih sudah mengawal aku selalu. So, yeah, happy son graduation dan happy Leo season and... See you on night shift.
0: What? Night shift? Apa itu night shift crew? Cia. Iya TTA. Well anyways, yes, let's go to Agent Kim Reactivated. Ini ada soundtracknya seperti ini. Vibe-nya crew. Let's get in the vibe. Number one watch di Netflix. Agent Kim Reactivated. Kalau kamu suka aksi brutal, thriller penuh misteri, dan drama keluarga yang emosional, Agent Kim Reactivated wajib masuk ke watchlist. Dari awal episode, which is ada 10 episode, udah kelar ya. Jadi lo bisa buat tim nabung episode, lo bisa langsung tonton. Sama seperti gue, tim nabung dulu 10 episode baru gue tonton. K-drama Agent Kim Reactivated langsung bikin penasaran dengan sosok ayah biasa yang ternyata menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia elit. Begitu putrinya menghilang, yaitu Min Ji, kayak New Jeans ya. Mode dalam tanda kutip ayah biasa langsung turn off dan mode mesin pembunuh kembali aktif. Yeah. Aksi berkelas, koreografi pertarungan rapi, plus plot yang terus memunculkan twist, itu membuat susah untuk berhenti nonton. Adaptasi webtoon, manager Kim ini sukses menghadirkan ketegangan sekaligus emosi yang kuat, diperankan oleh karakter utama So Ji Sup sebagai Agent Kim. Yang sebelumnya Mind Mercy for None. Itu gateway gue masuk ke So Jisoo dan kenal So Jisoo di Mercy for None 2025 crew. Hampir sama perannya, badass, baddie, darah, tonjok-tonjokan, patah tulang di mana-mana. Tapi yang bikin gue relate sama Mercy for None adalah kakak adik. Ya, adiknya mati kan, terus kakaknya kayak gue bales nih buat adik gue. Nah, ini juga nih si So Jisoo, anak ceweknya menghilang tiba-tiba, diculik. Nah, disitulah dia langsung Breaking Bad. Cakeplah, gue baru episode 2. Ternyata Minji-nya masih hidup. Spoiler alert ya crew, karena gue tim spoiler banget. Jadi hati-hati kalau dengerin gue. Gue baru episode 2, cuman gue yakin minggu ini gue bakal kelarin. Oke, okay? In the meantime, let's get to it. Grace Jazzy baru masuk kelas ya. Kayaknya gak bisa dapat semua, tapi thank you for joining the class. Let's see what you got in store for me. Okay, next though. Setelah ini, iklan baru kita masuk lagi. Yes. Here's a Tyler and Lisa collabo this morning. Song's called When I'm With You.

0: 0377 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Music Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
6: Annyeonghaseyo, yorobun!
7: Oh my god, the class is hot, crew. Kayak udah pack flightnya. Good morning, Kenny, matahariku. Good morning, Grace, yang abis makan monggumung terbaik, tapi non-halal, Cap, ya.

0: Standing next to you in the sun always crew.
1: Gila, gila, gila. Masuk terus, Sizi. Novi, Kenny, Jazzy.
0: Gila, kelas tuh udah kayak Pac-Man. Pac-Man kayak game. We're spilling hot stuff, hot Korea stuff, must watch Korea drama di Netflix. And this is Captain Eda, reka adegan menjadi Agent Kim, one of my favorite line di film itu. Agent Kim reactivated. Agent Kim bilang gini, crew. Kalau seorang anak kehilangan orang tuanya, mereka disebut yatim piatu. Kalau seseorang kehilangan pasangan hidupnya, mereka disebut janda atau duda. Tapi tidak ada istilah untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Tahukah kamu kenapa? Karena penderitaan dan kesedihannya terlalu dalam untuk diberi nama. Dan saat itu terjadi, mereka, orang tua yang kehilangan anak, merasa sudah tidak punya apapun lagi untuk kehilangan. Jedar ditembak tuh pala. Enggak, deng. Tapi, iya juga ya. Film ini membuat gue, you know, respect thy parents more, crew. Jadi terima kasih semua orang tua, mama, papa, ibu, dad. Terima kasih atas kerja baiknya mendidik anakmu dan calon pemimpin bangsa ini. Gila, langsung berserk, crew. Gue sukanya tuh karakter yang tetap kalem, kalem, kalem under pressure. Tapi saat dia harus jadi baddie, Breaking Bad, dia gas. Itu Agent Kim. Gila, ngeri, bre. Oke. Okay. Yuk kita main shuffle ya. Gue udah gak tahu lagi ini karena terlalu rame kelasnya, crew. Good morning, Lily. Kamu ikutan kelas gak?
2: Kalau Korean food, aku gak bisa makan semua sih. Cuma yang aku tahu aku bisa makan japchae. Terus aku bisa makan topoki. Tapi topokinya tuh yang manis. Kalau dulu tuh aku belinya di Kudak kalau gak salah. Itu tuh dia ada topoki yang manis. Karena kan aku gak bisa makan pedas. Terus korbek. Terus ramen, udah pasti Jin ramen is the best, best, best. Tapi aku selalu makan yang mild, gak pernah makan yang spicy.
0: Iya.
2: Terus udah sih, Cap, itu aja kayaknya, hehe.
0: Oke, okay deh.
2: Oh, tambah satu lagi, Cap. Jajangmyeon. Pokoknya semua yang noodles-noodles itu. Sama ada satu lagi, aku lupa apa istilahnya. Kalau yang berkuah tuh, aku lupa. Itu juga enak lagi, jadi pengen.
0: Jajangmyeon, topoki, terus magal, it's just the best K-pop food ever, crew. You know, the best scene di K-drama adalah makan-makannya. Aku selalu menanti makan-makan scene Koreanya tuh effortless, man. Susah gitu untuk bikin scene kayak gitu, scene makan yang enak. Effortless. Dan makasih buat counselor nih. Aku dikasih pub counselor pagi ini, breakfast pagi ini. Karena gak ada waktu, kata Lily. Counselor. Jangan banyak-banyak makan itu, Lily. Jazzy, SM61. Good morning, Jazzy.
1: Annyeonghaseyo, Uni.
3: Morning, Cap. Ngomongin drakor, aku sekarang lagi nonton di East Palace.
0: Yes.
3: Baru episode 2, yes. Jujurnya belum lanjutin lagi. Tapi kayak, so far nonton 2 episode itu seru sih, jujur seru. Tapi agak mengingatkan aku sama drakor The Haunted Palace, apa ya, kalau gak salah. Pokoknya yang main tuh yang jadi ceweknya si, lupa lagi namanya. Pokoknya yang main 2521.
0: Iya.
3: Iya, pokoknya adalah yang mirip-mirip juga tuh The Haunted Palace. Itu juga kayak tentang ngusir-ngusir setan di kerajaan itu juga gitu. Tapi seru. Dan ini katanya si Namjook, ini drakor pertama Namjook setelah selesai wamil gak sih? Kayak, Namjook tuh my first love di K-drama.
0: Iya. Namjook, oke. The East Palace ini bisa sold sih. Buat gue yang gak suka visual perdinastian sama kayak Novi, kayak, aduh, Cap, kalau visualnya dinasti tuh kerajaan gue agak kayak, nanti dulu deh. Tapi The East Palace kayaknya bisa sold nih. Cuman top 2 gue masih Spooky in Love sih, crew. Belum ada yang nonton Spooky in Love kah? Aku menunggu Spooky in Love. Kenny?
4: Eda, morning. Iya. Aku juga lagi nonton Agent Kim.
0: Iya.
4: Makasih udah di spoiler. Anaknya ternyata masih hidup ya. Iya. Karena aku baru episode 2 belum selesai. Karena aku takut kalau anaknya mati kayak, aduh, sedih banget. Terima kasih berarti anaknya masih hidup kan ya?
0: Apa sih, Kenny? Mulai gak segemes itu gak sih? Makasih udah di spoilerin. Ya, well, tim nabung episode dan tim dengerin spoiler aman. Spoil is to spoil you, untuk memanjakan lo, crew. Jadi come on, man, just enjoy the spoilment. Spoil enjoyment. Yes, jadi Cliffhangnya Agent Kim nih so far so good ya. Aku juga masih episode 2 kayak ini, dan aku tidak takut kayak kamu, aku nonton terus ya. Jadi pokoknya cliffhangnya terakhir si anaknya kelihatan kan set, kayak agak mati gitu, mungkin udah mati, tapi ternyata tangannya kayak gerak dikit, cet gitu kan ini, cet gitu. Ih, gak sabar mau nonton lagi. Dua lagi kali ya. Who might it be? Kru cowok kali ya, kru cowok. Raja sama Taufan ya, ada Raja sama Taufan. Raja,
5: good morning kak. Jadi kalau kayak drama yang baru selesai gue tonton tuh adalah Teach Your Lesson.
0: Yeah.
5: Tapi yang pengen gue omongin sekarang tuh sebetulnya adalah Bon Appetit Your Majesty.
0: Yeah.
5: Gue nonton ini gara-gara ngeliat trailer di Netflix dan gue langsung kayak Yona, ya ampun manisnya, kayak waktu masih aktif di SNSD.
0: Yowa.
5: Nah, dia itu kan jadi chef ya, yang terlempar ke masa lalu kemudian menciptakan kuliner-kuliner modern itu dengan gaya tradisional Korea zaman kerajaan.
0: Nih.
5: Itu kalau lihat makanan-makanannya, ya ampun itu bagus banget. Presentasi makanannya bagus. Terus juga benar-benar kayak bikin, aduh jadi lapar gitu. Dan yang lucunya adalah ketika setiap makanannya dimakan, itu langsung kayak berbunga-bunga gitu ya, terus kayak terbang-terbang, itu lucu banget. Jadi unsur fun-nya dapat, unsur romantisnya juga dapat, dan yang gue suka, endingnya tuh agak-agak open ending. Jadi pokoknya nonton deh.
0: Open ending is kita banget, Raja Sasuga. As expected. Sasuga bahasa Jepang ya, kru. Just as expected. Raja Libra emang the best kalau udah cerita. Udah sold itu. Bon Appetit, Your Majesty. Yona, tunggu aku. Go crushing mulut tiap pagi. Mike boleh deh. Mike, ini yang ngajarin gue Agent Kim crew. Mike nih, si Kang Show Mike.
6: Kalau Agent Kim kan udah banyak yang bahas, jadi gue bakal kasih judul lain. Gue lagi nonton drakor judulnya Di Apartment Job.
0: Nah,
6: itu ceritanya itu gitu. Ada seorang mafia yang pengen jadi ketua pengurus perhimpunan apartemen, itu kayak P3 SRS lah kalau Indonesia. Tujuannya itu sebenarnya buat korupsi, tapi ternyata lawan kandidat lainnya itu udah lebih korup daripada dia. Jadi cara dia berusaha biar menang itu dengan pura-pura anti korupsi.
0: Halo banget Mike, sagi manipulatif padahal sagi. Satu lagi kali ya, kayaknya Taufan juga maju depan kelas dari tadi, cuman mana-mana Taufan ini dia. Oh, cuma nge-spill image. Kalau gitu aku coba Sizi boleh, karena bakal kangen dengar suara Sizi nanti kalau aku udah di bulan. Sizi.
7: Yay, karena udah lengkap jadi happy binge watching Agent Kim.
0: Yeah.
7: Gua kemarin nonton cuma 3 hari. Dan hal terakhir tentang Korea ini sangat impulsif karena miles gue ada yang mau expire, terus gue beli tiket buat autumn in Korea.
0: Can I wait you in a Catwoman black suit in Korea, Sizi. Stay awesome as always, Leo. Gila, Sizi lagi rolling because it is Leo season. Seasonnya Sizi, the Gryffindor SMA 3. Let's go SMA 3. We are forever one, ya gak Raja? We are forever one, ya gak Raja? Yeah. Kayak ada tim Yuri.

0: Aduh, Taeyeon, Yuri. Sorry Yuri crew. Ah, kawaii. Raja pacarnya Yuna, kayak beda pacarnya Taeyeon sama Yuri. Ah, deng deng deng deng das. Tambah koin kali ya sebelum kita live TikTok, masih bisa nih, masih rame banget siswa-siswi dari flight school this morning. I love Moge, artinya I love all of you crew. Sarange, back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: This is Captain Ida speaking, saying happy birthday to Akruel. Happy birthday, Akruel.

0: Lady Gaga and Bruno Mars, Die With a Smile. Lagu kelulusan kita di Mars Crew, back in the days, Night Shift era, Oktober, I mean September, I mean Agustus 2024 ya. Yang benar yang mana sih, Kev? Well, good morning, crew.
1: New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Kev Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: I'm spilling K-pop thingy atau main random aja. Just wanna say hi to Akruel, pertama kali nyapa. Happiest birthday, Akruel. This is your request. A golden vitamin string quartet. Yuk, lanjut crew. Taufan nih memanggil dengan voice notes. Let's go, Taufan.
2: Morning Cap, gue mau nge-spill ke Koreaan, cuman kayaknya bukan drakor tapi girl group yang waktu itu gue kenalin ke lu, Gen 5 yang isinya adik-adik itu, Kiki, K-I-I-I, jadi dia Agustus ini tanggal 10, dia mau rilis EP baru dan konsepnya bagus banget, lu bisa lihat di IG-nya, dan dia ada bikin sebuah website gitu, website kayak konsepnya tuh jadi traveling ke sebuah tempat namanya Waikiki, jadi di websitenya nanti lu bisa cek kayak bikin tiket dan lain-lainnya. Coba cek, ini gue kirimin beberapa screenshotnya.
0: Oh lala, Kiki. Yes, crew. Aku paling suka dikenalin-kenalin gini ya. A girl group called Kiki, K-I-I-I, K-I-I-I, will start their newest era di bulan Agustus. So many surprising moments di bulan Agustus, Leo season ya, Sizi. This is them, Kiki, 404 new era. Vibe-nya kayak gini, crew.
3: Let's go to Waikiki.
0: It's summer bikini time. Bersama Lee Sul, Sui, Jiyu, Haum, dan Kia.

0: Iki. Ase, udah beli tiket Spider-Man Brand New Day. Ase, laporan.
1: Morning, Cap. Tiket Spider-Man sudah diamankan, Cap, buat besok. By the way, lu suka Mikasa kan? Nih, gua kasih Mikasa versi Enmi. Bye.
0: Mana videonya Mikasa kah ini? Aduh, gak bisa ke play, se. Di new WA cuman paling gampang ngepap aja. Kalau video tuh kadang bisa, kadang enggak, kadang error, kadang enggak. But yeah, see you di Alam Sutra nih. Iya, yeah. Kamu nonton yang jam 13.15 ASE ya. So yes, please. Nanti kita bakal ngobrolin Spider-Man Brand New Day di bulan, oke? Okay? Kru Makassar, last bit, Raffi.
2: Morning, Cap. Jadi drakor yang baru gue selesain itu Agent Kim sama The East Palace. Untuk Agent Kim ya agak cukup relate ya sama webtoonnya, dan ada beberapa di episode akhir ada karakter dari webtoon lain. Kalau yang baca webtoon pasti tahu karena Agent Kim itu satu universe sama webtoon keren yang lainnya yang gue tunggu juga live actionnya.
0: Deh. Kamsahamnida. Kru K-pop, K-drama, dan all things hot K-pops. Selamat kamu sudah lulus kelas K-pop di Matahari. I'll see you di kelas K-pop bulan, okay? In the meantime, sekitar 15-17 menit lagi kita live TikTok. I'll give you Doichi with Anxiety. Doichi, bang it up. Eh, kiri, baru masuk kamu kiri. Sempat gak ya kiri ya? Oke, nanti abis iklan kali kita ketemu lagi kiri. Siap-siap buat playlist battle live TikTok. Saatnya Captain Eda membuka cabin dan bertemu para kru yang ikut flight pagi ini. Siapa aja, aku pengen lihat muka-muka dan prof pic-nya. Let's go.

0: 0377-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lo? Framworks, mangka lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Halo sayang, aku gak
7: ada. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
9: Good morning, kitty girl. I see you. 9 menit lagi live TikTok.

0: It is indescribable to have you, Kitty. Setiap pagi dia menyapa, menikmati Capstone Graduation Week. Stop untuk Kitty pagi ini, sebelum live TikTok.
1: Morning, Captain Eda.
0: Yes.
1: Kekoreaan aku akhir-akhir ini adalah, masih gak akhir-akhir ini banget sih. Aku lagi nonton The East Place kan. Pemainnya kan Nam Jo Hyuk ya. And one thing that I am noticed, dan gak bisa ngomong, sorry. That I'm really sure tentang Nam Jo Hyuk adalah, dia tuh di setiap era gak pernah yang jelek gitu loh. Maksudnya kayak era dia di semua K-drama tuh cakep-cakep semua gitu. Gak ada kayak, gak ada favoritism gitu rasanya. Jadi kayak dia tuh emang di segala drama dia tuh he looking good. Gak ada yang kayak misalnya kalau aktor lain kan kayak si A gitu paling cakep di dramanya yang apa gitu kan, atau cakepnya paling cakep di drama apa gitu kan. Nah dia tuh enggak, dia tuh cakep di semua drama gitu loh. Kayak wow.
0: The East Palace sih sold nih banyak juga ya, selain Agent Kim hari ini. Spooky in Love malah belum ada. The Apartment Job ada beberapa tadi. So thank you crew. Yuk 5 menit lagi kita live TikTok. Ngeliat Kapten Eda pakai, kemarin gue dikasih t-shirt 1D Babies sama Olivia. See, look at those 1D Babies. Thank you, oh, much love. Yes, live TikTok Prambors Radio. In the meantime, the number one stream song di Jakarta saat ini, nomor 1, Tulus, Teh Hijau.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, aku punya satu kabar datangnya dari MK yang resmi putuskan sisa kuota internet gak boleh otomatis hangus. Jangan kemana-mana ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi ada kabar baik buat kita para pengguna paket internet yang suka nih masa aktifnya udah mau habis tapi paketnya masih banyak. Jadi Mahkamah Konstitusi ini memutuskan kalau sisa kuota internet gak boleh lagi nih kalau muda otomatis hangus saat masa aktifnya habis. Jadi operator seluler nantinya wajib menyediakan opsi yang lebih melindungi hak pelanggan ya, seperti rollover kuota atau mekanisme layanan lainnya yang akan diatur lebih lanjut lewat regulasi. Gak heran kalau misalnya keputusan ini kalau muda langsung disambut positif banyak netizen, karena selama ini ya yang kita rasakan adalah rugi gara-gara masa aktifnya udah habis, sisa kuota internetnya masih banyak. Jadinya kayak pilih-pilih lagi deh paketan yang mana ya yang worth it gitu kan. Tapi kamu sendiri kalau muda, setuju gak sama putusan ini? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
4: Thank you, my flight attendant Gemini Sandy. Azam.
5: Di sini kita bertemu
4: Kapten Eda.
5: Di sini
4: di radio Prambors. Salam
5: Kapten Eda.
4: Let's vote 1, One Direction, Hey Angel, go.

Alrighty, you know the drill crew. Mari kita nikmati setiap jam 8 pagi untuk live TikTok. Number 1 is Dwifa. Number 2 is Helen. Number 3 adalah Glenka yang sudah mendapat stiker 123 di hati Kepeda di TikTok, oke? Okay? Dwifa pilih 1. Silahkan, kelasnya adalah ngevote di 0811-607-1022, oke? Okay? Salwa, Rengo, aku tunggu kamu voice notes untuk pilih 1 atau 2. Satunya Hey Angel. Why 1D? Karena Sabtu ini ada 1D KP The Finale. Cek di Instagram One Direction Jakarta. One Direction Jakarta. One Direction Jakarta. Duanya adalah End of the Day. Kita lagi AM era pagi ini. Let's go. 2.

0: So what would it be, crew? Barusan candaan Cap, kenapa gak berdiri lagi siarannya, kata Glenka. Cuma live TikTok yang tahu ya kenapa ya. Helen.
1: Wah, Cap, 222 please.
0: SMA 61 masih di sini, Jazzy. Aduh, aku udah mulai

0: Oh man, di live TikTok kita lagi main menebak baby 1D t-shirt. Di sini aku memakai t-shirt 1D black and bluish in color. Kemarin kasih Olivia nungguin aku meeting di bawah coba crew untuk ketemu sama Captain Ede di Sun Graduation Finale Week. So lagi nebak ini di atas adalah Zayn, Liam at the center, and Harry on my left. Di bawah Niall sama Louis, which I haven't know yet yang mana yang Louis yang mana yang Niall ya. Alrighty. Siap ngevote lagi? Api Pau?
1: Nomor 2, Kat.
0: Ya, Dina yang sama kayak Captain Ede, Pisces 3 Maret. Dina, Medan?
2: 2, Kat, 2.
0: Jazzy. Jazzy masuk ke live TikTok. Welcome Jazzy, live TikTok. Kenapa kokpitnya berubah, Kat? Ini udah minggu kedua, Jazzy. Nanti minggu depan kokpitnya berubah lagi, so. Welcome to my mini cockpit. Crew. Okay, pagi ini adalah temanya boy group dan girl group. Next, kesukaannya Baby T. Which one do you want? Viral, viral, viral, both hits this week. Setelah BTS merilis Normal, vote nomor 1 untuk

Baby Tay langsung ngevote satu. Gimana New WA? You got BTS normal. Biasanya yang Directioners juga ARMY, seperti Jazzy, seperti Baby Tay, seperti Afifau. Segitu ya. Multi fandom kamu tuh. Or mana di request sama Chia aka Miss Sifa, BTS They Don't Know About Us. Dua, go ARMY.

0: join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Here we go again. It's a playlist battle crew. TikTok menang dalam, you know, perlombaan perbarisan karena dia start duluan ya TikTok. Jadi yang satu ini tidak di vote, tapi sudah di vote di live TikTok tadi. Between K-pop Demon Hunters mau Golden. Atau Soda Pop, yes. Live TikTok sudah memilih ya, new WA. Abis ini kita playlist battle lagi. Special buat Arkwell yang hari ini birthday. Play me a K-pop Demon Hunter song, please. We got Golden this morning. A Golden live TikTok, let's go. Kita lagi main challenge, spill nama mantan di live TikTok. Ada yang mantannya namanya MN. Bodoh amat, amen. Gojo sama Jinwoo, bodoh amat.

0: Love everything about this song. Zoe, Rumi, Mira, best. Ketika masuk kayak intro seperti ini. Betty. Live TikTok, spill mantan namanya cuma Emen nih. Masa cuma satu crew dari 5 menit lagu ini ya? 3 menit bahkan. Good morning, New WA, Taiwan sampai menyapa, Kent. Slim Toasty Girl juga menyapa, Putri.
1: Mau dua-duanya boleh gak, Kapten?
0: Gak boleh, Taiwan. Han Hao, Che Fan Lema, udah makan belum? Putri Kapri.
2: Satu, Cap. Satu. Oh.
0: Mau dengar suaranya J, JJ, Jacqueline.
3: Morning, Cap.
0: J.
3: Normal dong, of course, normal, please.
0: Kita ngevote lagi ya, J. Anak baru Ami, namanya Ami.
2: Dua dong, they don't know about us.
0: Let's go, Ami. Ami atau Arnie ya, maafin. Aku udah mulai mimisan nih. Maklum abis operasi hidung, crew. Yuk, let's go again. Baby T, gila Baby T. Kamu turun ke nomor 2, siapa nomor 1 stiker? Next though, Twice. Yang di satu semesta di K-pop Demon Hunter juga viral lagi gara-gara Momo Twice collab barengan sama Sun 80s joget But yes, please vote for Twice. Satu atau dua pagi ini. Once, nama fandomnya Twice ya. Twice strategy this morning strategy.

Gile, langsung disapa oleh kru Sydney. Good morning, Ario from Sydney. Satu cap, duanya apa? Suara Momo. Live TikTok menang banyak nih. Ngelihat Captain Ida nge-fanboying Momo ya. Next door number 2 adalah Twice, Love, I Got You. I Got You crew, let's go.

0: Okay, satu, dua, rata. Ini dia Once Makassar. Tadi udah check-in subuh, kelas jam 8 ikut lagi ya Raffi. Raffi, Raffi.
1: Satu gap, satu, satu. Kalau boleh, dua-duanya sih.
0: Tuh, kan.
1: Satu album deh, satu album.
0: Kan? Emang begitu, malah Twice. SMA 6, masih hadir SMA 6? Udah masuk sekolah belum?
2: Good morning, Cap. Aku mau satu dong.
0: Satu! Strategy is more like it, Cipe?
2: Dua, dua, dua, dua. Aku suka Lauf.
0: Hah, gimana dong, bro? Satunya ada dua, duanya cuma satu. Jadi kita go to, go to, go to. Hey boy, I'ma getcha. I'ma getcha real good.

0: 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
2: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Wow.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: to me, crew.
1: You're with Cap. You are mine for the next 1.5 hours sampai jam 10 pagi, yes?
2: It's Cap and Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Jam kosong. Chill dulu kali ya, crew. Dari tadi udah dar-dar-dor, man. Thank you for saying hi di IG Cap Eda. Lily yang sudah pindah. Lily kalau jam 6.45 check-in di New WA. Lily jam 8 pindah ke TikTok. Lily pindah jam 8.30 ke... IG Cat Eda. Betul gitu mainnya. Good morning, sudah tapping in di Prambors.live dan mencoba klik kanan atas ya. Silakan voice notes if you would like to say hi to me. And syarat buat yang udah di IG Cat Eda, udah lapor Cap, Gui-chang, ohayou gozaimasu. Kata Gui so random, Cap. Mango sticky rice and sago mango is on the way. Have a good day. See you on the moon. Itadakimasu. Grateful for the food and gift always. Terima kasih sudah merayakan Cap Sun Graduation Finale Week. Goitang. Bahkan ya gue, jadi last weekend gue ngasih gue Niku ramen, because I love me a Niku. And kamu ngasih aku apa ya? Salad ya, I think. Saladnya udah habis. Niku ramennya masih on hold, masih di kulkas gue. Belum habis. But I'm gonna get it for dinner nanti, okay? I'm gonna get it for dinner. Niku ramen. Oh, wait for me please. Kemarin crew, gue tuh makan bakso kaldu di Cipete Utara. Gue lupa namanya, kayaknya bakso kaldu Pusaka Cipete. Beuh. Bakso kue tiao, kuah bening tapi disediain sambal dan cabe ijo juga, which gue tim no cabe, gue tim kuah tuh as it is. Kalau gue nggak dikasih kecap, nggak dikasih apapun ya, jeruk nipis oke lah kalau di soto ya, kecap oke lah kalau di soto, tapi mostly kalau bakso gue kuah OG ya, yeah. kue tiao pelanji yummy licin, bakso Pusaka kaldu Cipete ya. Terus bakso-bakso perbaksoan urat, alus, dan ada apa tuh, gak ada daging syabunya. Ada daging syabunya, kru. Gila-gila-gila, gue kayak ala-ala-ala gitu. Ya, yeah, well, elah, ini jadi rame lagi. Mau nge-play voice notes-nya Lily? Lily dulu ya, baru Rio dari Aceh, L sama Rin. Rin! Oh, ayo gue temas, Lily dulu, Lily.
3: Morning Cap Eda. Yeah. To be honest, aku akhirnya melanjutkan Teach You a Lesson kemarin.
1: Yeah.
3: Dan aku udah nonton sampai episode 4.
1: Yeah.
3: Aku nge-crush sama si yang cewek jago berantem itu loh.
1: Asli.
3: Kayak keren banget. Asli. Dan aku kayak pengen banget belajar Muay Thai karena dia. Terus teman kantor aku kayak bilang, pokoknya emang kalau kita mau lihat Lily cita-citanya jadi apa itu tergantung dari movie yang dia tonton. Kemarin nonton Haikyuu pengen jadi pemain volley. Sekarang nonton Teach You a Lesson pengen belajar Muay Thai. Nah, si dia apa reactivate Agent Kim yang Cap Eda bilang itu tuh episode-nya tuh kayak masih berjalan gak sih, belum sampai keluar semua episode-nya
1: udah,
3: karena
1: udah.
3: Kayak aku lihat di Netflix itu dia udah. Apa sih label new episode gitu.
1: Yeah.
3: Biasanya kayak gitu kan berarti episode-nya dia tuh kayak masih jalan gitu. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau nonton aku pengen episode-nya tuh keluar semua.
1: Betul.
3: Kemarin Jujutsu Kaisen juga gitu. Aku tunggu sampai dia keluar semua tuh berapa bulan, 3 apa 4 bulan baru aku mulai nonton. Karena aku pernah nonton setengah-setengah tuh kayak tanggung gitu, kayak nunggu ini kayak suffering.
1: Mentang, oh my god. Iya, jadi si Agent Kim reactivated. Top 1 must watch Netflix. Itu sudah 10 episode kelar, Lily. Ayo susul aku, oke? Okay? In the meantime, mari kita main cepet. Rin!
4: Halo, selamat pagi. Pagi.
1: Hai, selamat pagi. Centil. Love you, Rin. Kemarin Ipul dengerin bukti siar kamu kayak, astaga, Rin. Astaga. Kru cegilnya kayak peda. Stay cegil, please, Rin. Love you.
4: Hello, Captain Eda. Long time no see. Oh my God, this is the last week sebelum kita graduation di matahari dan melanjutkan ke bulan.
1: Yeah.
4: Gue hari ini mau jaga pameran di G-Expo.
1: Yeah.
4: 3 hari. Dan ya, bismillah, semoga gue gak tumbang ya.
1: Jangan dong. I wish you all the luck in the world. Buset, it keeps on coming, crew. Lo gak ada kerjaan ya? Cisauk, Serpong, dari Aceh.
0: Morning, Cap.
1: Morning.
0: Just check-in aja, cuman penasaran nih sama, tolong jelaskan kembali, mungkin gue skip mengenai trip lu ke bulan dan ke matahari ini, jadi ujungnya gimana, tolong jelaskan aja.
5: Heh, dijelasin mulu, Sagi. Sagi is not paying attention, crew in the class.
1: Sagi gue tandain nih. Agustus, ke bulan kembali, oke? Kalau mau detail lebih lengkapnya, coba dengerin Prambors jam 11 sampai jam 3 ada Ralfi, jam 4 sampai jam 8 malam, jam 4 sore nanti ada siapa? Kenny Jafar. Nah, itu aja yang bisa aku spill. Oke? Okay? Oke. Okay. Don't make me talk more. Don't make me talk more. Dari aja, don't make me talk more. Hey, rame banget nih, ada Poppy, Nida, Ase, Airboy Kos, Putri, Iwan Rosso, ya, yeah, wait up for me please. Aku play Katy Perry dulu. Rin, apa sih?
6: Karena tadi ada yang ngomongin movie, aku mau kasih tahu kalau aku...
1: Kalau? Oke, okay. Tahan dulu Katy Perry dulu. Kesel gak kamu? Kesel dong. Kesel dong. Abis Katy Perry, iklan baru kamu, oke Rin?
7: I love you for life.
1: Dengerin nih.
6: Gila lu ya.
1: Tapi cinta kan?

0: Gimana Rin, Alek ya Rin?
1: Gila lu ya.
0: Iya ya.
2: Bubur amburadul, bubur amburadul WGP Rin.
0: Habis ini ya Rin.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
4: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
4: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
4: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
9: Halo sayang, aku gak kamu
4: masih dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo sayang.
10: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Halo sayang, aku gak kamu.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo sayang.
10: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Rin, mana Rin?
11: Karena tadi ada yang ngomongin movie, aku mau kasih tahu kalau Avatar The Legend of Aang ada movie-nya. Tapi if I'm not mistaken, ini keluarnya di Paramount Plus. Aku juga belum selesai nonton. Ini kehidupan setelah dia selesai misi menyelamatkan dunia yang perang sama Fire Lord Ozai. Wow. Terus nanti ini kayak jembatan sebelum ke Avatar Korra. If I'm not mistaken, ya aku juga nggak, aku belum selesai nonton. Terus yang live action-nya juga udah ada. Terus habis itu besok Spider-Man, let's go.
2: Let's go, my MJ to my Peter. MJ-nya udah nggak kenal Peter, kamu siapa? Gitu, Rin.
0: Jadi nanti kalau aku balik ke bulan, kamu pura-pura nggak kenal aku ya?
2: Ini siapa sih penyiar cringe ini? Gitu, Rin.
0: Oke, Rin, much love. Jujur, aku belum masuk, belum mencoba semesta Avatar yang live action. Tapi aku akan, udah aku tandain Rin, karena kamu. Let's fly more crew, sebelum jam 9, eat get tough yuk. Satu-satu, kalau banyak kerjaan hari ini, yuk satu-satu bisa yuk.

0: rangkai lagi satu-satu di semua perubahan ini, crew. Makasih Edgitaf, the best. Emang dengar suara Edgitaf tuh menenangkan ya, crew. 7 menit lagi kita masuk kelas curhat aja yuk. Cia, gimana Rin? Kita kelas curhat gak, Rin?
1: Aku gak tahu sih, kamu udah finish semua Avatar The Legend of Aang yang seriesnya, yang animasinya apa belum? Karena kalau kamu nanti nonton live action, sorry agak spoiler dikit. Gak spoiler sih, cuma
0: harus.
1: Kayak ya namanya dibikin live action, mungkin efisiensi budget atau gimana kita gak tahu. Jadi kayak ada beberapa scene yang jadi satu. Kayak misalnya cerita tentang A dan cerita tentang B dimasukin jadi satu cerita, jadi satu scene gitu. Jadi kayak agak maksa, tapi kayak ya overall masih enjoyable banget buat ditonton. Tapi saran aku sebelum kamu nonton yang live actionnya, kamu tonton ulang aja semuanya yang animasinya.
0: Rin, kamu lagi acting gak kenal lagi Captain Edda gitu ya? Kamu tahu kan aku Captain paling suka di spoilerin karena spoiler adalah dimanjakan. So it's okay for to spoil me. Anyways, I don't mind. Aku nonton animasi Aang beberapa kali, Avatar ya, cuman not into it. Maksudnya bukan aku gak suka, tapi tidak disiplin nontonnya. Akhirnya ya udah hilang gitu aja. But trust me, aku tim live action dulu biasanya. One Piece aja aku live action dulu. Oh gini One Piece, baru aku masuk ke animenya. Sumimasen crew, nakama. Tapi memang seperti itulah adanya. Jadi kayaknya Avatar aku juga bakal masuk ke live actionnya dulu, baru nonton animasinya. Anyways Rin, kamu duduk di depan kelas sampai yang lain gak kelihatan ya. Coba yang lain nih, asli crew gue hari ini jam 9, jam 10 gue cuma mau dengerin suara lo aja, karena gue yakin gue bakal kangen sama suara lo di matahari. So yes, jam kosong, mau curhat, mau ngapain, bebas crew. I just wanna hear your voice, okay Poppy?
2: Cap, salam buat Rin, kiyowo banget.
0: I know right. Cowok-cowok tergila sama Rin, ciwi-ciwi langsung ngebestie sama Rin. Rin, everybody loves you, okay? I don't lie when I say you're the best, okay? SMA 6 aja kayak Rin siapa sih ini, kayak mana gading. Ya yau yau. Rosso. Rosso.
3: Lapor Cap. Morning. Hai. Beneran nih Cap. Hanya sampai weekend ini aja. Aduh.
0: Aduh.
3: Pagi-pagiku lemas lagi nih enggak dengar suara Captain. Ya, moga-moga bisa ngikutin kelas malam deh Cap. Cayo.
0: Cayo, Iwan Rosso. See the randomness of my crew. I'm flattered, really. Kayak gila pagi-pagi cowok lemes tanpa suara. Cowok lemes tanpa suara Captain Edda, bre. Aje.
4: Coba tolong itu di spill yang namanya Rin yang mana sih? Anyway, kemarin gue baru nyobain main COD di PS5 dan ternyata main FPS di PS tuh agak sulit ya. Nggak kayak main di PC, gokil sih.
0: Oh my god, ini yang gue suka dengan main random. Kayak dapat aja gitu dan gue bisa meneruskan apa yang lo omongin, Aceh. Karena kita, ya udah setubuh lah Captain Crew. Yeah, I mean, main FPS, first person shooter di PS5 is a bit awkward, crew. I don't know. Gue jujur tim PS5 dan tim third person view. So here's the thing. Anjir, jadi curhat panjang gue. 3 menit, abis itu kita udah ngobrol aja ya crew. Asli kangen man, just wanna say how are you sebelum kita lulus di matahari bersama nih. Wah, gonna miss you man, gonna miss you. Fix, denger suara pagi lo tuh. Kalo kata Rosso, lemes dah pagi gue, itu dia.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak

0: cepat, lebih efisien? Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tehania. Welcome to New WA. Aku gak bisa baca tulisan kamu, jadi kamu cuma bisa voice notes ke aku, oke? Okay? Gotta play by the rules, bae. Yuk, dihar.
3: Halo, kalau muda, sebelum ditemenin lagi sama Kapten Enda, ini waktunya aku ya, memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ada pembalap muda Indonesia, Karar Firhan, yang bakal debut balap di Formula 4 British Championship. Dan yang kedua, tayangnya masih lama kalau muda tapi Avengers Doomsday. Udah kantongi ratusan miliar rupiah, kok bisa sih? Selengkapnya cuma di Prambors News.
4: Prambors News.
3: Gokil, gokil, gokil. Ini sih tepuk tangan banget kalau muda karena Karar Firhan resmi bakal debut di Formula 4 British Championship bareng Argenti Motorsport. Dan setelah sukses jadi juara WSK Euro Series 2026 kelas OK, sekarang Karar siap naik level dari go-kart nih kalau muda ke balap mobil single seater dan bersaing dengan pembalap muda terbaik dunia. Pokoknya doa terbaik buat Karar, kita di sini pasti dukung, kita nonton ya kalau muda. Yang ini juga gak kalah gokil kalau muda, padahal masih 5 bulanan lagi tayang ya. Avengers Doomsday udah mulai pecah rekor. Jadi Marvel baru aja buka penjualan tiket pre-sale dan dari hari pertama film ini langsung mengantongi sekitar 16,5 juta US dollar atau sekitar 295 miliar rupiah cuma dari penjualan tiket format premium di sekitar 1000 bioskop Amerika Utara. Nah, kabarnya angka ini bakal dua kali lebih besar lagi dibanding penjualan hari pertama Deadpool dan juga Wolverine. Banyak juga jadwal tayang premium di minggu pembuka udah mulai sold out kalau muda. Dan for your information, film ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop di 18 Desember 2026. Waduh, kataku sih ini bakal war parah nih tiketnya. Jadi siap-siap ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors News.
5: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Thank you, Sandy. Miss Anna, mari nyanyikan Mars. Mata.

0: jam 9 mainnya adalah
1: It's Captain Edon Prambors di WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: jam kosong. I just want to hear your voice crew. Spoil something for me, please. Voice notes, okay?

0: Yes, jam kosong. Ini namanya recalling kalau di ilmu radio ya. Tadi dari Aceh udah maju depan kelas, tapi pasti ada yang baru gabung lagi. Shuffling, Prambors ada apa nih? Linon, Funky Edition. Oh, Captain ada siaran. Oh, ada dari Aceh. MD-nya Famos Radio.
1: Coba tolong itu di-spill yang namanya Rin yang mana sih? Anyway, kemarin gue baru nyobain main COD di PS5. Dan ternyata main FPS di PS tuh agak sulit ya. Nggak kayak main di PC, gokil sih.
0: Barusan Rin langsung ngepap dia, nge-capture, nge-screenshot ngepap dia. Salam buat Poppy sama Derry. Gue udah spill fotonya ke Poppy, buat Derry masih gue tahan. I mean, it's funny crew, how passionate you are towards radio. Kadang tuh gini ya, gue sebagai penyiar POV siaran 16 tahun tuh, ya siaran gitu-gitu aja gitu kan, udah tahu gitu. But ketika gue ketemu sama lo yang dengar suara kru Captain Eda, dengar suara Rin, kok lucu ya, kayak apa sih orangnya, penasaran, cek IG-nya gitu. That what makes radio interesting 2026, don't you think? Ya, yeah, Rin?
2: Atau talking to the moon ya?
0: Itu dia. Lagi main mulu dia, lagi main depan kelas dia si Rin ya. Anyways, ngomongin soal first person and third shooter. Gue lagi main game di PS5 namanya Resident Evil 9 Requiem. Okay, Resident Evil 9 Requiem. Dan menariknya dari Resident Evil Requiem adalah, crew, sebagai gamer, lo punya dua karakter utama untuk bermain. Cewek dan cowok, which I love. Ketika ada dua karakter keren pilihan cowok dan cewek gitu. Jadi gue gak ngeliat the back of boy mulu gitu. Gue liat the back of a girl. Yaitu Grace Ashcroft, si Pisces. Dan si Leon Kennedy, si Leo. Okay. Jadi saat lo bermain sebagai Grace or Leon, lo bisa pilih. Mau first person shoot atau third person. Satu atau tiga. Itu gokilnya. Nah, rekomendasi dari Requiem sendiri adalah, saat lo pakai Grace, lo main di first person. Saat lo pakai Leon, lo main di third person. Kenapa? Karena Leon bisa melee attack. Bisa kayak tiba-tiba taekwondo sanji kick gitu ke kepala zombinya. Which lebih menyenangkan dilihat as a third person. Kalau Grace, karena dia tidak bisa melee attack, gak bisa taekwondo sanji kick. Jadi Grace tuh, dan orangnya takutan kan? Takutan, jadi saat lo main first person, lo lebih immerse mainnya. Menjadi Grace yang zombie gitu. But karena gue tipe player yang third person banget, I wanna see the back of Grace. Gue mau lihat Grace berdarah-darah, terus mandi di dalam darah kolam zombie, dan ngelihat t-shirtnya basah, rambut pendek bob, goldennya basah. Gue lebih milih Grace harus third person, man. Cannot wait untuk dapat kostum-kostumnya Grace. Ya gitu sih. Okay, kelas rame. Jadi coba kita masukin yang belum masuk kelas. Ayi Padang.
3: Kenapa sih aku baru gabung? Ada yang mau pindah ke NS?
0: Apa tuh NS? Aku gak tahu NS itu apa. Ayi, nanti kamu akan tahu kenapa. Game-nya Cirebon. Ciremai.
4: Hai Cap, ngomongin kamu graduation dari Matahari, aku juga menggraduatkan diri dari mengajar. Jadi aku jeda dulu nih, dengerin kamu juga sambil rebahan, tiduran, ketiduran bahkan. Oke, segitu aja Cap, curhat di jam kosongnya. Sehat-sehat.
0: Game ya, aku sampai muncrat pas kamu ngomong. Biasanya kan kalau crew ngomongnya 30 detik, 20 detik, gue minum ya, take a break crew. Si Game ya. Muncrat sama ini. Aduh maaf ya, mini cockpit. Gue beresin kok. Cuman just a splint of spits kok. Ya, siapa lagi yang belum maju depan kelas? Rian Galon, lagi di mana dia? Dari hometown, dari Bali, Bangka Belitung, Jogja. Di mana nih? Hometown ku banyak, Rian Galon.
5: Update, jam kosong biasanya.
0: Mohon maaf, ada yang dengar dia ngomong apa? Nggak ada, Cap. Iya, emang nggak jelas, emang kebanyakan angin, tapi he is somewhere the island nowhere crew. Look at those blue skies, man, gila, bagus banget pantainya loh. Di mana lo? SMA Kemayoran, SS.
6: Pagi, Kapten Eda. Have a nice day. Ikutan ya.
0: Oke. tentang jam kos gitu doang. Segitu doang. Oh.
7: Cap, have you already listening to the new album of Nirvana? So I recently just hear the whole album, Demon Party, and it has arrived to the title of Another Era.
0: What? Niall Horan got a new deluxe dinner party? Correct me if I'm wrong, tapi kamu ketularan galon kayak ngomongnya kumur-kumur ya, oh. I'm gonna miss ngecengin lo di pagi-pagi, crew. I really do. Ya, Rin. Gimana, Rin? Sampai mana tadi kita?
2: Putar dulu, Fian, sebelumnya.
0: Oke. Okay.
2: Spill dong nanti nama programnya apa. Kan waktu itu kamu di pagi-pagi, dulu kan kamu night shift,
0: yeah.
2: Terus habis itu kan pindah ke matahari, kamu jadi apa, first flight. Terus habis itu ganti setelah efisiensi jadi Cap Eda. Habis itu ntar apa,
0: yeah.
2: Last flight atau apa, flight to the moon. Spill dong.
0: Tadi kata kamu talking to the moon. Ngakak, desperate banget nama acaranya, wey, Talking to the Moon. Kayak gue malam-malam sendiri gak ada yang nemenin, Talking to the Moon, ah, dengerin kayak peda. Thing is, it's called Night Flight Crew, gabungan antara first flight and night shift, so it's soon to be Thing is, it's called Night Flight Crew, gabungan antara first flight and night shift, so it's soon to be called Night Flight. Dan era timeline-nya adalah first flight dulu, kemudian Cap, kemudian Night Flight, baru NS. NS has always been my finale arc. Okay, learn your timeline. In the meantime, jam kosong, yapping mulu gue. Let's keep the funky funk going. Swatkins, how deep is your love? This is all my love to you this morning, crew, on the sun. So thank you for being here with me. Selama 2 tahun, okay? I know your eyes shine in the morning sun. Let's go, I feel you.

0: I believe in you crew that I will see you again in the moon, okay? We belong to you and me, okay? Pewe, mana kisu-kisunya?
1: Oh! WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
7: Curi-curi Pandang,
6: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
8: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
0: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis, kayak pasti.
0: Sampai
9: pasti
0: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
10: Wow.
8: 0-0. 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja. Karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: How about some last rain this morning for a chill session crew from Depth and Oh Yun. Dedicated to Sandy, which love this song so much.

0: Najir. Now, every song yang ada lirik sun always reminds me of you, crew. Not gonna lie, it is how it is. Baper gue denger lagu ini. Bangke. Stars replace the sun, last rain take a bow. What we had is done, but it was beautiful.
1: But it was beautiful.
0: Ini perasaan mau nangis tapi perasaan haru, crew. Nangis tapi tetap vibin gitu. Maybe another life, okay? Ah, elah. Okay. What's with the boys pada nge-pub gue sih? Astaga, ini udah jam keempat loh ini. Oleng gue kalau di pub boys, kalau cewek-cewek mah. Let's go. Ngapain nge-pub gue? Galon, Ijici nih. Terus Flyboy, astaga. Okay, let's get you in again. Siapa yang belum kedapatan ya? Uti. Di mana lu, Uti? Uti.
2: Pagi kepi pagi. Yo. Minggu terakhir ya, Cap. Yeah. Di matahari ini. Ya, yeah, aku enggak bisa enggak denger komplainan adik Scorpio aku yang selalu ngomong, "Udah di radio denger Eda. Sekarang di TikTok denger Eda." Aku cinta banget sih sama Eda. Ya Tuhan. Pindah maafkan Leo ini. Cuma mau spill kayak gitu aja. Okay. Bye.
0: Namanya kalau Uti ngebucin time. Itu dia. Salam buat adik Scorpio, oke? Okay? Apakah ini adikmu si Scorpio L? Again L?
3: Kita recap update dari kehidupan gue dan V. Gue akhirnya akan melanjutkan masters di OC.
0: Wow.
3: Nunggu beasiswa dulu. Kalau misalkan gue ngerap beasiswa kayak not going to go there. But V got scholarship in the US finally. Wow. So she's decided to leave school in here and then she's going to US to play golf. Jadi ya kita yang family 100 ini bisa enggak bisa ngelawan dia lagi.
0: What a big decision, L. Please do your best on your Aussie era, okay? And shout out to V on her USA era, L, okay?
3: Eh, puter VN gue, please. You should know my sister update. Kayak, ya harus
0: tau
3: aja sih.
0: See, crew? Kayak udah 2 tahun terbang di matahari. Sejak 2022 terbang ke Mars bersama. Sejak 2014 terbang di Prambors. Sejak 2010 terbang di Radio Mustang, Kapten Eda. Menyimpan banyak cerita kamu, termasuk kenal sama adik-adik kamu. Adik Scorpio-nya Uti, adik Scorpio, adik. V is, what is V? Kamu kan Scorpio ya, L? V, adik golfnya L. Yeah, so thank you for, you know, it's like having an imaginary friend here, up in the sun. So thank you. Good luck, L. Nanti di Aussie, stream di Prambors.live, okay? Mac?
4: Beda namanya sama yang lo kasih tau gue.
0: Apa? Apa? Nyautin apa? Galon mencoba lagi dengan voice notes baru dan Flyboy dulu. Flyboy di Kalimantan kah?
5: Good morning, Caps. Sekarang gue posisi lagi di Cibubur menggunakan hak eksklusif gue untuk bolos di Hamin 1 sebelum gue berangkat lagi ke Kalimantan Timur.
0: Yes.
5: Tadi gue goes dari rumah ke Cibubur, jalan jam 7:30, terus sambil tuning terus. Dan ini gue lagi ngadem dulu, terus siap-siap untuk balik ke West lagi sambil cari sarapan. Semangat cari nih, Cap.
0: Yes, where were you? Di Cibubur itu banyak delman atau banyak? No, it's not delman, it's a flight. It's an aeroplane, is it? I betcha. Selamat bertugas di Kalimantan besok ya. Thank you for saying hi. Terakhir ketemu Flyboy di 1100-200 flight. Yes, main di kokpit subuh-subuh. Just wanna say hi 10 menit, 15 menit cabut loh. Glad to have met you and cross path with you. Yuk, dari Bali nih ternyata, Galon.
6: Wah, bener tuh, Cap. Jadi lo graduate ke malam.
0: Betul.
6: Wah, happy graduation, Cap. Lo graduate dari siaran pagi, gue graduate dari dunia keprotokolan.
0: Iya.
6: Gue mau fokus protokolin kapten, our captain. Ya, yeah, baik banget anginnya sini, Cap. From your favorite island, Bali.
0: Iya, yeah, please. Gue masih gak habis pikir kayak ada gitu satu kru atau beberapa kru yang walaupun dia lagi me time jalan-jalan ke Bali per se di pantai sendirian cowok gitu kan siang-siang itu denger ini gue Prambors Live kayak Waylon cari ayang kali di Bali masih aja terbang sama gue, but it's a compliment for me, so I'm flattered, okay? Trust me boys, I'm on your left, okay? kakak kami Bali masih prambors.live. Itu keren sih. Dedikasi. Kalau kata Melpoy, MDPL. Mendengarkan dengan penuh loyalitas. Siapa? Kau. Kau. Seperti lagu ini yang dinyanyikan oleh yang HBD-nya sama-sama Sagih, Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda. Aku mau pipis dulu ya, kau. Kau stay put dan stay beautiful di Bali, kau.

0: 0377 1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sport Inc.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
7: Good morning, Claudia. Is it Claudia Cloud Coconuts? Hang tight, girl.

0: You know what, crew songs hit difference ketika lo lagi mau lulus gitu ya. Salilo, good morning, Claudia Clauconuts, good morning. I Knew It, I Knew You by Taylor Swift, just for you this morning, okay? It's been a long time, life has a ways of leaving those days behind, crew. But Clauconuts, you know what? Aku akan kembali ke bulan untuk bertemu ke pertama kali tempat kita bertemu, yaitu di bulan, Clauconuts.
1: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: jam kosong, crew. You are mine for the next 20 more minutes sebelum kita landing. Gue happy banget beberapa crew yang ketemu di bulan, di matahari, itu menyapa kembali, termasuk Clauconuts. Terakhir kita ngobrol, aku masih bisa nelpon kamu, Clau. Sekarang aku belum bisa. Karena ini pindah ke mini cockpit, aku tidak bisa menyambungkan, you know, caller di sini. Kalau kemarin Kenny Jafar bisa, dia pakai WA sendiri ya, crew. Jadi si nomor hotline Prambors ini masih lumpuh akan menelpon. Biasanya tinggal kalau, eh Claudia mau ngobrol, call gitu. Dan Salilo, welcome back to the class. Karena new WA house rules, jadi WA hanya untuk voice notes. Tapi terima kasih sudah menyapa di IG Lapor Cap, tim nulis. Silahkan nulis di postingan terakhir IG Captain Eda. Claudia, maju depan kelas, yes. Aku cuma pengen dengerin suara kru matahari karena akan kangen dengar kamu di matahari, Clau.
2: Selamat pagi, Eda. Ya. Gimana, kamu udah sehat belum? Kenapa sih kemarin masuk rumah sakit? Gue gak update lagi. Salam sehat buat semuanya. Semangat hari Selasa. Bye-bye.
0: Ya, operasi hidung, operasi sinus. Bahasa benernya operasi septoplasti. Dengan Dr. Edo Wirachandra of RSPI. Edo Sensei. Kalau Jepang kan manggil dokter Sensei. Clau, feelings mutual is always nice and lights me up. Dengerin suara kamu pagi-pagi, Clau. Oke, okay? Feelings mutual. Lagi dong, Clau.
2: Selamat pagi, Eda. Sebenarnya mau cerita dikit sih.
0: Boleh.
2: Kemarin pas hari Minggu berkesempatan untuk jogging di Singapura. Di arena Marina Bay Sands.
0: Iya. Yeah.
2: Gila, seru banget.
0: Iya. Yeah.
2: Udaranya seger. Terus nggak ada catcalling, ya kan? Kita bisa sambil cuci mata juga. Duh, enak banget deh. Sesekali boleh dicoba nih, Eda.
0: Iya, aku udah pernah. Ayo lagi, Clau. Sih, suaranya sudah membawaku ke arena Marina Bay Sands, Singapura. Ya, kita makan apa di sana? Nasi apa, bro? Ah, ada that legendary customer Guinness. Ya nasi itlah. Tiba-tiba gue oleng. Mau ngomong apa, ingat menu apa gitu. Thank you, udah maju depan kelas and voice notes, yes. Salilo, terima kasih juga sudah bermain. Sekarang tim ngetik kita hindari di new WA supaya Captain Eda terbangnya lebih gampang ya. Semua yang kumpul tim nulis ada di IG Cap Eda. Seperti Lily sama Gui yang ngirimin pagi ini, gue dapat mango sticky rice. Ya boleh? Oh, pas banget ada Ipul di belakang, tiba-tiba kan muncul dia. Salilo, let me hear your birthday 2026 voice, girl. Happiest birthday. Terakhir ketemu di kokpit malam bersama Dindin, kemudian kamu nyelam, kemudian kamu bla bli blu bla blu doing life. Dan last dinosaur. Go again. Suara kamu di umur baru 2026.
3: Good morning, Cap Eda.
0: Yo, suara yang mirip Kenny Jafar nih, kalau diserak-serakin.
3: Long time.
0: No girl.
3: Terus finally ngelihat Cap lagi, yeah. Live nggak tuh di TikTok? Nah. Ya ampun. Thank you, Cap. Masih ingat sama hari ulang tahun si Leo ini?
0: Of course.
3: Selamat mengudara. Terus memang kembali ke bulan kah? Berarti bolehkah kita kembali bermain dan menghancurkan kokpitmu itu?
0: Semua yang mau main ke kokpit hanya wacana. I believe it until Ipul peluk kamu sekarang ya, Salilo. Waduh, Ipul. Masuk dong, Pul.
4: Waduh,
0: dicariin,
4: waduh.
0: Dicariin Olive nih lo, Pul.
4: Waduh.
0: Waduh, kan kemarin udah di lobby bareng. Ngobrolin apa sih? Gue kepo deh. Kalau crew assemble tuh gue kepo. Pada ngobrolin apa sih?
4: Kelamaan nungguin Cap Eda.
0: Oh ya, kan gue meeting, bang. Bang Ipul, gue kerja, Bang Ipul, ya. In case you don't know, lu malah pacar. Enggak, deng.
4: Enak aja.
0: Tapi pacaran enak kan?
4: Enggak, Enggak pacaran kayak.
0: Ah, iya iya enggak.
4: Ya kalau pacaran enak.
0: Ya pacaran enak. Enak.
4: Iya. Apalagi kue pacar.
0: Kue pacar?
4: Iya, belum pernah makan ya.
0: Kue kue pancong.
4: Beda.
0: Atau kue tet. Tiba-tiba jadi ular. Itu. Aku tertipu. Aku terjebak. Lagu siapa?
4: Hello.
0: Betul, gila. Playlist inbox Ibu apa cuy?
4: Enggak, kadang connect, kadang error, Kev.
0: Gimana? Kadang?
4: Aku tuh kadang connect, kadang error.
0: Kadang apa?
4: Connect, connect.
0: Oh iya, iya, iya.
4: Kalau lagi kagak capek, connect. Jadi kalau lagi capek, ngeblank, Kev.
0: Betul, itulah itu Ipul dia. Ya. Kesayangan Olivia, si Ipul Lovers, waduh. Pamulang. Udah, ngobrol mulu sama Ipul. Dapat apa kita?
4: Dapat bunga sama di
0: bunga
4: dari Mama Jaki.
0: Buset, dapat bunga, Bre. Astaga, Rili dapat bunga, Bre. Gila, Bre, sampai segede gue.
4: Dapat bunga sama tahun nih, dalam dus. Dalam dus.
0: Lonely white lily isinya. And a set flower ya, dalam dus. Buset, dus. Mango sticky rice segede itu kah? Thank you so much. Gila, sunflower-nya gede banget.
4: Wey.
0: Barusan lo coba lagi mencari surat. Ya well Chris, mari gue ngobok-ngobok ngelut apa pagi ini. Ngelut ya, nge-L-O-O-T. Sandy, good morning Sandy. Pegangan girl, kita siap-siap landing dulu Sandy. Tadi aku udah play Peachtree Rascals buat kamu loh. Aku udah gosipin kamu seharian Sandy. How do I breathe? Just enjoying our sun company sebelum kita semua lulus di hari Jumat ini, yes? Yes.

0: Dapat bunga kelulusan ngakak sama Popmi Torimiso coba.
1: WA
0: Backstreet Crew
1: 0811-607-1022.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ada yang siaran?
3: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Pul, ini kata Sandy, Pul.
9: Ipul connect. Waduh, Ipul.
6: Itu dia, Pul.
0: Call us while we are toxic from the start. Keterusannya apa, Kem? Eh, tuh.

0: Rosie, my love, toxic till the end on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station crew. Gitu dong, Sally Low. Terus maju depan kelas, rindu sama suaramu, ya kan?
1: Cap, mau tanya deh.
0: Apa?
1: Catatan akhir malam tuh masih berlaku gak sih? Gue pengen cerita banyak banget sama lo. Please let me know.
0: Masih, tapi jangan baper kalau aku balasnya cuma pakai emoji. Kalau aku balas cuma pakai emoji, itu berarti aku lagi sibuk, Sally Low. But yes, selalu itu, selalu hadir sejak 2010, Sally Low. Itu adalah email rahasia Cap Eda and crew, YTTA.
2: Bah, aku gak tahu, Cap.
0: Nah, iya, makanya, Pul. Apalagi lu gak boleh tahu.
2: Waduh. Nah,
0: iya, kalau lu tahu, bahaya. Si Pul lebih like, selain kita dapet, ternyata setelah kita buka lootnya, kita dapet bunga. Bunga apa, coba?
2: Apa ya?
0: Dia udah gue bilang sunflower.
2: Iya, sunflower.
0: Nah, itu dia.
2: Biji bunga matahari.
0: Sama dapat satu paket beneran nih gara-gara kemarin siapa ya? Lily atau siapa ngomong tentang pop mie rasa miso. Gue dikasih satu pak, satu dus pop mie.
2: Stok sebulan.
0: Stok sebulan miso, bre. Sama satu lagi ngelut apa gitu dari Gui Chan sama Gwen.
1: Apa ini tadi, Kat?
0: Aduh, ini dia.
1: Apa tadi ini namanya?
0: Ada ya, kurir itu tugasnya.
2: Suek kurir.
0: Gak tahu yang dia kirim apa. Aduh, amit-amit kalau ada yang kirim love bomb gitu kesini, Pul. Gue gak tahu nih, Cap. Hitungannya udah tinggal 5 detik, Cap. Itu dia.
2: Yaudah.
0: Jangan yaudah, anjir. Ya, pokoknya dari gue makasih dapat mango sticky rice sama mango sagu. Thank you so much, crew. Let's prepare for landing, yuk. Landing, yuk.
2: Yaks.
0: Thank you so much. We gotta land early karena you know harus beberes dulu di mini cockpit ini. Thank you sudah menemani di hari Selasa ini. Gue nggak tahu kenapa tapi energinya hari ini is real, crew. Gue dapat banyak banget pap, man. Pap Bali, pap sarapan, pap muke, pap say hi, pap tiket nonton Brand New Day Spider-Man. Bakal kangen ya. Yuk, for the last bit hari Selasa. Voice notes-nya adalah
2: berarti apa? Kita 3 hari lagi ya? Siaran 3 hari lagi ya?
0: Rabu, Kamis, Jumat,
2: iya! Iya kan?
0: Lulus matahari, crew. Putri Desiana, I love you Putri Desiana. Masih ada siswi yang baru check in di jam segini. Kamu harus voice notes, sayangku. Ayo Putri Desiana, aku tunggu voice notes I love you kamu. Semua katakan I love you. Biar semua yang nongkrong di depan pantry pingpong Prambors tuh dengerin.
2: Oh iya. Aku baru konek ya.
0: Iya gak sih? Lu tadi dengerin orang-orang depan, crew. Makanya tiap kita keluar tuh mereka
2: aku nunduk.
0: Mereka ngeliatin kita kayak, wah ini dia orang-orang cringe yang menutup pagi hari dengan I love you gitu.
2: Asli aku baru konek loh, Cap.
0: Iya sih. Go! Ipap Claudia, man. Let's go, crew. Tuh, Ipo langsung Claudia nandain kamu.
2: Enak aja. Masa semuanya aku tandain, Cap.
0: Astaga.
2: Sebuaya itu ke aku, Cap.
0: Enggak, lu ular.
2: Waduh.
0: Claudia, you look best, you know, with your navy blue tank top running di Marina Bay Sands. You're the best. Okay, Claudia, I love you. Clau Konuts. Aku mau pesan Clau Konuts, tapi BSD, jauh ya.
2: Deket dong ke aku, Cap.
1: I love you,
0: Clau Konuts. Lagi antar kelapa sambil dengerin Eda. Deket kalau ke lu.
2: Yoi.
0: Ya pokoknya yang mau lihat my running girl in the navy blue, silakan pesen Clau Konuts sekarang, crew. Di Gojek ada Clau Konuts, langsung mengantarkan kokonatnya ke rumah kamu bersama Claudia. Itu dia. Yes, kata Putri Desiana lagi kerja, Cap. Aku tunggu I love you kamu Rabu, Kamis, Jumat besok, oke? Okay?
1: I love you so much, Cap Eda.
0: Tuh, crew, I mean dari antara kesibukan kamu bekerja, kamu cuma lagi kerja, misalnya lagi kerja nih Putri ya, kayak I love you, Cap, gitu loh. Bisa, aku yakin bisa. Bisa gak, Pul?
2: Bisa.
0: Bisa dong, Sally.
2: Bisa.
1: Love you.
0: Tuh,
2: itu kayaknya serak, Cap.
0: Itu emang natural. Emang natural, itu saudaranya Kenny Jafar kayak gitu. Dimas.
1: I love you.
0: Waduh, Dimas.
2: Kayak Patrick.
0: Iya lagi. Sandy? Nah ini Sandy, ada tunggu sebangun bapak aja.
1: I love you, Ibu.
0: Waduh.
1: Nanti connect deh, dibilang I love you, Cap. Aku mau popo.
0: Oke, Amerika.
1: I love you too.
0: Ibu tuh, jadi SpongeBob. Gitu loh Putri Desiana ya, tinggal kayak I love you, gitu loh.
1: Love you, love you, love you, Cap Eda.
0: Love you tuh Tambal Band, vokalis Tambal Band gitu, crew. Oke, siap-siap kita ke depan, nanti diliatin warga pingpong, Bang.
2: Ya, abis itu aku nunduk, turun ke bawah, kabur.
0: Oh, ya ampun, udah jam 9.56. Oke, berarti saatnya landing nih, pas banget landing.
2: Yoi.
0: Mari kita tutup dengan I love you juga, I love you juga, I love you juga.
2: Yo, eh.
0: Ayo bareng ya. 1, 2, 3.
2: I love you.
0: Full. Itu dia. Apa tuh? I love you. Full. Ciao.
2: Itu dia.
0: Make it better, baby.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: listening to Prambors.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
0: Indonesia number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with me, Ralvy, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran nggak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses ngoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan.
0: Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
1: Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. New music.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.

kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh
0: Rambors Radio. This is Avicii.
2: I'm Aloe Black.
3: Hi, this is Ed Sheeran.

0: CF nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka Prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di Prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @Prambors. Prambors, si paling bola.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to daytime show with Ralphie. Jam 11 lewat 17 menit sekarang kalau muda. Hari Selasa 28 Juli 2026. How you doing kalau muda? I'm back here on the daytime show sampai jam 3 sore nanti sebelum ditemenin sama Kenny Jambrongs. Jam 4 sampai 8 malam. Semalam gue habis makan Benizuru kalau muda. Itu ada satu restoran Jepang lumayan otentik, playing hip hop songs all night. Tempatnya lucu gitu. Kalau lo lagi di daerah Wijaya, menurut gue sih lo harus coba ya. Namanya Benizuru. Check it out on Instagram kalau muda. Cuman ada kayak 15 sampai 20 tempat duduk di dalamnya. Makan siang juga buka, jadi bisa direkomendasi makan siang lo hari ini kalau kantor lo deket-deket Wijaya sana. My suggestion is order di Hamachi atau Hamichi nama ikannya kalau muda. Itu menurut gue salah satu menu paling enak. Pengen aja cerita gitu loh semalam abis ngapain sama teman-teman gue kalau muda. Nanti ada topik juga, silakan ikutan 0811-607-1022. Tapi boleh kasih tauin juga, how was your Monday, the first day of the week? Ramaikan WhatsApp sekali lagi di 0811-607-1022. I'll be back. Now is Bad Wave to Earth.

Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars di Prambors Daytime Show with Ralphy. Kalau muda siang bolong enaknya ngayal sih. Karena gue baru baca juga, ngayal-ngayal. Kalau gue jadi atlet e-sports gimana ya? Dulu main game sering dibilang waste of time, buang waktu, cuman buat seneng-seneng doang. Tapi sekarang nyatanya kalau muda, strukturnya tuh udah kayak liga profesional konvensional, liga olahraga profesional konvensional maksud gue. Abis itu ada data juga buat kompetisi kasta tertinggi kayak Mobile Legends, gaji pokok untuk atlet pemula atau regular aja tuh mulai dari 7 juta sampai 25 juta per bulan. Bahkan untuk pemain bintang atau franchise player di tim-tim besar kayak Onyx atau RRQ, gaji pokoknya tuh nggak bisa tembus berapa? 40 juta sampai 100 juta per bulan. Itu baru gaji pokok ya, belum ada bonus prize pool turnamen, ada sponsorship, live streaming. Itu totalnya bisa nyentuh ratusan juta kalau muda. Kalau gue bisa turn back time ya, gue niatin deh jadi atlet e-sports. Sayangnya gue payah. Main GTA aja gue payah kalau muda. Gimana bisa jadi atlet e-sports? Tapi kalau ngomongin cita-cita ya, menurut gue it's never too late to dream. Kalau lu bisa pivot career switch, lu cita-citanya apa sekarang kalau muda? Gue nonton Gary V di TikTok, seorang motivator gitu. Katanya umur 30 tuh you're still a baby. Masih bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau lo punya kesempatannya sekarang, menurut gue semua orang punya kesempatannya sih. Kalau ditanya sebenarnya ya, cita-cita dalam diri lo tuh pengen ngapain sih kalau muda? Kasih tau gue dong, WhatsApp 0811-607-1022. Apa cita-cita lo di umur sekarang ini? Gak usah cita-cita pas kecil, tapi cita-cita sekarang aja kalau muda. Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Dan abis ini ada lagu baru nih di playlist Prambors. Kalau dulu gue dengerin Disclosure di Blowfish, asik. Ke di mana lagi ya? Kalau gue pergi dulu tuh, seringnya Blowfish kalau muda. Prambors juga muterin dong. It's a new one from Disclosure. She's Gone, Dance On.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is
8: non-stop hits.
9: We got more hit music, y'all.
8: On Prambors.
7: Indonesia
8: number one
7: hit music station.

0: Location unknown, Han, Georgia, here on Prambors Daytime Show with Lalo Figo. And udah menuju ke jam 12 siang. Lunchtime is just around the corner. Siap-siap mesen makan siang lu kalau muda. Pikirkan baik-baik. Makan siang apa ya hari ini?
1: Gue makan ayam geprek sih. Tadi salah satu wadiabala Prambors ada yang jualan ayam geprek di kantor. Terus gue mesen. Lumayan enak kalau muda. Nanti gue share, lu bisa beli di mana deh. But anyways, there was Han. Satu duo yang menurut gue cocok banget buat ditonton sama gebetan, pacar, atau significant other vibes itu. Cocok menurut gue. Gue pernah nonton Hon sekali di With The Fest tahun 2018. Dan setelah itu kayaknya belum pernah nonton Hon live lagi deh. Tapi interview lumayan sering kalau muda. Salah satu grup yang lumayan sering juga mampir ke Jakarta dari tahun 2017. Dia kesini udah sekitar 5-6 kali. Dan kalau lo belum punya kesempatan buat nonton Hon, well, this is your chance right now. Karena tanggal 22 sama 23 Agustus, either one mereka akan main di La La La Festival di Kemayoran. Tickets are on sale now. So again, if you haven't watched Han live, you have to at least do it once. Dan cocok banget, timing yang pas, mereka akan tampil di Jakarta bulan depan kalau muda. Senang lanjut dulu sama The Kid Leroy, this is Girls on Daytime Show di Prambors Radio.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Radio Indonesia number one hit music station. How's it going kalau muda? Udah masuk jam makan siang nih. And you know the drill. Every lunchtime sama Ralfi, apa yang lo harus lakukan? Foto makan siang lo dan kirim ke WhatsApp Rambus 0811 607 1022. Wherever you are right now, mau di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, kirimin foto makan siang lo sekarang kalau muda. And I'm gonna rate it from 1 to 10 based on myself. Jadi silakan. Gue belum ada rekomendasi makan siang sih hari ini. Agak gak nafsu makan, gak tau kenapa. Kalau muda, perut gue tuh agak funky rasanya ya. Abis ada acara nudi kemarin, gue kebanyakan ngebir kayaknya. Sekarang belum enak-enak gitu perutnya. Ada tips gak buat perlambungan ini kalau muda? But anyways, friendly reminder, jangan lupa kirim foto makan siang lo, pap aja cepet tek. Kirim WhatsApp Rambus 0811 607 1022. Sambil nemenin jam makan siang lo nih, ada satu lagu dari Devin Cole yang gue kira awalnya cowok kalau muda, ternyata cewek. It's this blonde girl from Canada with her latest song. This

0: Gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
1: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gua jadi enggak pede nih.
1: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
2: Gua juga ngerasa gitu lagi. Mana habis ini mau jalan sama gebetan, Bro?
1: Ya udah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, Bro?
1: Iya, beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
2: Gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, Bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Bagi tuh indah, Bro.
1: Indah buat lo doang kali.
2: Mantep, Bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
0: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Teddy Swims, Bad Dreams on Prime Burst Daytime Show with Ralphie Galamuda. Welcome back to the show. Jam 12:14. Jangan lupa pop foto makan siang lo, kirimin ke Prime Burst 0811-607-1022. We're doing Rate My Lunch, where I rate your lunch from 1 to 10 based on the picture that you sent me. Jadi silakan Galamuda, nanti di akhir jam akan gue rate dan bacain, deskripsiin beberapa dari makan siang lo yang lo kirim ke WhatsApp Prime Burst. Kalau lo suka scrolling-scrolling, apalagi di TikTok, terus nemuin lagu-lagu menarik dan ear-catching, kalau muda, TikTok sama Spotify baru aja bikin satu feature judulnya. Namanya Save to Music. Jadi mulai minggu ini pas lo dengerin lagu yang lo suka di TikTok, tinggal sekali aja lo klik button namanya Add to Spotify atau Add to Apple Music. Lagu itu bakal langsung masuk otomatis ke playlist lo tanpa perlu lo screenshot atau nyari judulnya secara manual di Spotify atau Apple Music kalau muda. It's a nice and easy feature untuk lo yang suka scrolling-scrolling dan nemuin lagu baru. Gue tadi sempat nyobain juga, dan lo harus update Spotify lo atau Apple Music lo atau TikTok lo ke latest version untuk menikmati feature ini. So, silakan mencoba kalau muda. Habis ini ada Blink dari Corbin Benson and Zoo You here on Daytime Show with Ralphie.
1: See that girl? There's just something about her. I just

0: kece cow.
1: Hey, yang ketat ketat. Ket apa cret?
2: Kalau sumringah banget lo. Dari mana?
1: Lo tahu nggak?
2: Apa cret?
1: Gue abis ngeliat yang ketat ketat.
2: Lo abis ngeliat yang ketat ketat.
1: Wih
2: gokil.
1: Keren kan?
2: Foto nggak? Foto nggak? Foto?
1: Enggak lah.
2: Video.
1: Nggak boleh di foto, nggak boleh di video kecuali media.
2: Waduh,
1: diliput media.
2: Iya ampun.
1: Mau lihat nggak lo?
2: Ih, mau dong cerita yang ketat-ketat cerita.
1: Lo mau ketat-ketat mau lihat?
2: Mau.
1: Ayo ikut yuk. Mana cerita? Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh ada ganda putra yang ini putri tapi single.
2: Oh iya.
1: Tuh lihat tuh pada ketat-ketat kan tuh lihat tuh.
2: Bajunya?
1: Enggak baju mama biasa. Enggak,
2: celana
1: bukan persaingannya tuh ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget ya ampun nih. Ketat ya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
2: Lalu enggak mikirin angin.
1: Pantai lepas.
2: Gimana?
1: Gimana bulu tangkis?
2: Ketat banget.

Lama gak denger lagu ini di playlist kalau muda. Love Generation, Bob Sinclair, Gary Pine di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Sama Ralph ini di daytime show sampai jam 3 sore nanti. Masih jam 12. Satu hal yang agak bikin kesel gitu kalau muda, kalau lu udah ngedit video nih misalkan, habis itu lu gak tahu lagu yang tepat apa buat video itu, and you ended up scrolling for like 15 minutes atau bahkan lu simpen di draft. Kalau menurut gue lu lagi ngedit video traveling ya, ini cocok nih pakai lagunya Love Generation yang barusan diputerin Bob Sinclair sama Gary Pine. Coba dites kalau muda, cocok atau enggak sama video yang lagi lu edit. Dan mau ngingetin juga, masih berlangsung Rate My Lunch this afternoon di daytime show sama Ralfi. Kirimin foto makan siang lu, abis itu jelasin belinya di mana atau bikin sendiri ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Kata berikutnya gue akan rate makan siang lo from 1 to 10. Jadi langsung aja 0811-607-1022. Foto makan siang lo ke WhatsApp Rambors kalau muda. Nanti akan Ralfi rate dari 1 sampai 10. Next up,

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
4: What's up, kolam muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
3: Pemisahan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita pansuskan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap

0: mencapai 2,5 miliar rupiah.
1: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
2: Keseluruhan, ini ada 420 orang. Taksiran, ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini. Kan ada yang punya TV, ada yang punya pemerhiasan lainnya, diperkirakan sekitar 2,5 miliar.
1: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
3: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
1: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
0: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
4: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
5: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
4: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
6: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
4: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat Almadina Rahmaniar menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
7: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
8: Tadi juga

0: Mbak Alma menyampaikan beberapa hal. Masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
1: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari.
2: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net.
2: Ratusan belangko buku nikah di kantor urusan agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
4: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
5: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
4: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
6: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
7: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional koperasi kami.
6: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Merajai charts Billboard kalau muda, it's Ella Langley, Be Here on Daytime Show with Ralphie. She's a country singer apparently. And back here kalau muda, and I have some tips untuk nonton Spider-Man Brand New Day yang udah rilis hari ini di bioskop. Spider-Man Brand New Day itu dirilis untuk Screen X dan pakai kamera Screen X juga. Di sini ada DCGV, bisa beli tiketnya. Jadi layarnya tuh enggak cuma di depan, tapi 270 derajat kanan kirinya juga ada layar dikit gitu kalau mudah, for a better experience nonton Spider-Man-nya. Terus katanya trailernya ini yang ditunggu-tunggu dari Marvel, pasti trailer ya kalau mudah. Kabarnya cuma ada satu adegan post credit, dan adegan ini katanya akan jadi jembatan langsung antara Brand New Day sama film yang akan rilis 18 Desember tahun ini, It's Avengers Doomsday, yang dinanti-nanti kalau muda. Plus this movie is almost 3 hours long, making it the longest Spider-Man movie yang pernah dirilis ke bioskop. So make sure you go to the bathroom before you watch the movie kalau muda. Have fun watching, let me know. Now is Sunflower, Post Malone, Swae Lee, soundtrack dari Spider-Man yang ada Miles Morales-nya. What's it called? Into the Spider-Verse. Yeah, yang akan rilis film ketiganya masih 2 tahun lagi kalau muda. Lama ya. Again, Sunflower, Post Malone, Swae Lee on Daytime Show with Ralphie. Spider-Man is out now.

0: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
1: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama siapa seorang my ex.
2: Oh, your ex. Siapa?
1: Ya itulah.
2: Siapa?
1: Adalah.
2: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
1: Suka.
2: Iya, ya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
1: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
2: Oh, oke. Dan itu membuat lo
1: dia juga operator
2: gitu. Oh, ternyata. Iya.
1: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
2: Oh, Om.
0: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number one hit music station.

Ariana Grande, Kawan Muda with Supernatural here on Prambors Daytime Show with Ralphy. Lagi ngomongin film nih di jam ini karena Spider-Man Brand New Day udah keluar dan rilis di bioskop, bisa lo tonton mulai hari ini kalau muda. Tapi menurut gue ada dua versi orang. Ada gak sih di sini yang suka nonton itu di HP? Menurut gue agak unik sih ya. I'm not judging here kalau muda. Tapi nonton di HP gue gak dapet kenikmatannya tuh di mana, sambil tiduran ngeliat HP. Soalnya layar kecil kan. Kalau film-film panjang itu menurut gue sangat tidak nyaman untuk ditonton di layar kecil. Makanya semenjak gue siaran, gue juga jadi lebih sering nonton bioskop biar tetap relevan, up to date, dan cultured. Ada yang menemenin gue nonton kalau muda? Lagi banyak film bagus nih. Hit me on the DMs. Anyways, kita buka topik aja yuk. Lo tipe yang suka nonton di HP, which is a rare breed menurut gue, atau harus di bioskop? Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Nonton di HP atau nonton di bioskop? Lanjut dulu sama satu lagi dari Firsa Busari, playing here on the daytime show Celengan Rindu.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2020.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini ya alkaline ya?
9: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkaline dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air, serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB, karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, atau ATR BPN.
2: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu, dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD, sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu, baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penuh.

0: tercatat masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
1: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas, termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
3: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya, kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada perlu mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
0: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
4: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasanya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai

0: lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
1: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit gerobak bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: It is Billie Eilish, Birds of a Feather, the daytime show with Ralphie and Prambors Radio. Welcome back, kaum muda. Dan sekarang waktu yang ditunggu-tunggu. Prambors is very generous untuk membagikan tiket-tiket mulai dari konser, sporting events, dan lain-lain. Bahkan tuh sweeper mangkal bareng Alex sudah ada. Lu bisa ke Singapura kalau udah wait for further information. Tapi sekarang waktunya si paling bola. Si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc. What's up, what's up? Buat lo yang pengen nonton nih, Chelsea FC dan AC Milan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tanggal 8 Agustus bulan depan, tinggal daftar di prambors.live. Abis itu klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini 8 Agustus. Langsung dapat 2 tiket kalau lo dipilih dan ikutan quiznya on the phone, ditelepon sama Prambors. Ditunggu sampai tanggal 7 Agustus, H-1 sebelum D-Day. Dan sekarang on the phone sudah ada Azhar. Halo Azhar, my man.
1: Hello.
0: Azhar, lagi di mana Azhar?
1: Kantor lagi.
0: Kantor, break sejenak yes. Ya. Telepon, ambil telepon dari Prambors dulu, santai kan. Izinnya apa ke bos lu tadi?
1: Mau izin istirahat dulu.
0: Istirahat dulu, pas. Cocok. Oke, Azhar. Ini kan lo ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Basic question dulu, lo fansnya AC Milan atau Chelsea, Zar?
1: Chelsea jelas.
0: Ah, gue tuh belum ketemu lo yang suka sama AC Milan. Yang ikutan quiz dari kemarin semuanya Chelsea. Kenapa lo suka Chelsea, Zar?
1: Gue dulu pertama kali suka Chelsea dari Frank Lampard.
0: Oke, tahun?
1: Dari Frank Lampard, tahun 2007 maybe. 2007 ya, pas gue SD. Yes.
0: Aduh, pas lu SD gokil. Udah pernah nonton Chelsea live sebelumnya?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah ya. Ini waktunya nih. Semoga lu bener semua ya jawabnya, Zar. Oke, okay, siap ya. Let's go ya. 3 pertanyaan, kalau bener 3-3-nya, 2 tiket langsung punya lo. Siap?
1: Siap.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya seputar Chelsea dan AC Milan. Jadi siap-siap. Langsung pertanyaan pertama. Sekarang hari Selasa kan ya, Dihar?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Just making sure. Markas AC Milan adalah A. Stamford Bridge, B. San Siro.
1: San Siro.
0: Pasti San Siro. Kalau Stamford Bridge, Chelsea, yeah, bro. Mantep.
1: Chelsea banget.
0: Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Thomas Tuchel berasal dari A. Austria, B. Jerman.
1: B. Jerman.
0: Mantep. Yang terakhir. Final Liga Champions 2012 mempertemukan Chelsea lawan siapa sih? A. Bayern Munich, B. Barcelona.
1: A. Bayern Munich.
0: A. Bayern Munich is the right answer. With that, semuanya benar. Dari 1 sampai 10, berapa kesusahan pertanyaan yang dikasih Prambors hari ini? Azhar, lumayan gampang ya?
1: Menurut fans Chelsea itu masih terlalu basic, bro.
0: Nanti kalau susah-susah lu gak bisa jawab, Zar. Bagus. Aduh, lu iya lagi. Bagus lu dapet tiket. 2 tiket buat AC Milan lawan Chelsea FC di 8 Agustus ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kan 2 tiket nih, satunya buat siapa, Zar?
1: Sebenarnya ada beberapa teman gue yang bisa gue ajak, cuman gak sih, cuman kayaknya ke bokap sih.
0: Bokap bisa nonton bareng bokap. Baik banget, anak yang mulia ini Azhar yang ngajak bokap. Bokap juga suka Chelsea.
1: Suka Arsenal beliau.
0: Oh, suka Arsenal. Oh, London is blue ya kalau buat lo, tapi
1: still blue,
0: dia,
1: still blue.
0: Kalau buat dia London is red berarti. Oke, okay, semoga tidak ada perseteruan di lapangan antara lo dan bokap.
1: Semoga saja.
0: Oke, okay, Zar, I'm not gonna take much of your time. Silakan kembali ke kerjaan lo. Thank you udah ikutan thank si so paling much bola dan selamat lo dapat 2 tiket buat Chelsea FC versus AC Milan 8 Agustus Stadion Utama Gelora Bung Karno. Thank you, Zar.
1: Thank you, Prambors.
0: Bye-bye, Zar. Happy working, man. Dan itu dia, no hoax kalau muda. Tiap hari gue nelfon satu orang yang gue ajak ikutan kuis buat dapetin 2 tiket Chelsea FC AC Milan live in Jakarta. Buat lo yang mau ikutan kuis si paling bola, masih kita tungguin sampai 7 Agustus. Kalau lo mau beli tiketnya, juga bisa di Goers. For more info, check dan follow Instagram 9 Sport Inc. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.

It's Pink Panthers, Zara Larsson, stateside on Prambors Daytime Show with Ralphie to Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back, and it is a Tuesday today. Besok lumayan hari yang monumental menurut gue. Kenapa? Karena tiket untuk Kanye West atau Ye live in Jakarta itu bakal dijual. Lu bisa lihat websitenya di yejakarta.com yang bakal kesini tuh tanggal 24 Oktober tahun ini di GBK. Gue kira tuh awalnya di JIS. Soalnya rumor-rumor abis dia album listening party di bengkel, itu orang pada bilang di Jakarta International Stadium. Tapi gue lebih oke di GBK sih, lebih deket soalnya kalau muda. So starting tomorrow, kalau muda tanggal 29 hari Rabu, lu udah bisa mulai war tiketnya. Detailsnya udah ada di website yejakarta.com. So good luck. Are you coming to the concert, kalau muda? Kalau iya, I will see you there. Now moving on to a song from Put Put Charlie Put. It's Light Switch here on Daytime Show with Ralphie, kalau muda. Hang tight, I'm gonna be here until 3 in the PMs. Let's go. Yeah.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Huh? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga emas.
0: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: This is Prambors.
6: Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.
7: Psst. I see Debbie.

0: 24 hours, non-stop, non-stop hits.
1: All the hits, right here.
0: On Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.
2: Master of the Five.
3: Welcome to Master of the Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
4: Nomor 3, sini.
3: Di nomor 3 di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
5: Oh, keren.
6: Bisa merusak plafon.
3: Situs Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
5: Iya, bro.
4: Kamu teganya biarkan aku terlantai-lantai,
5: terlunta-lunta.
4: Yuk.
5: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengan ya, itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
3: Si ikut itu no,
5: itu bapak betul.
3: Ah,
5: terus si no lagi santai gitu, situs kuno.
3: Kamu.
5: Situs sekut no gitu.
3: Oh. Di nomor 3 Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
5: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
3: High heels itu, bro.
5: Iya, bro. Ya, bro.
3: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
5: Karena
3: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
5: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Gimana?
3: Gue gemes liat bibirnya, pengen gue jambret.
5: Jambret kan tarik paksa, bang.
3: Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
7: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Swiss.
8: Oh, oh, oh, Swiss.
9: Ya, toiba.
3: Swiss.
5: Nah, ini bukan yang tar aja ya, bapak-bapak.
3: Oh,
5: ya.
3: Iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
5: Lah. Bukan, berisik kali, Pak, ya, berisik.
3: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
5: Ya, buset, sunyi banget.
3: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
5: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
3: Harus ketemu dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
5: Karena apa?
3: Karena takut tumbuh.
5: Oh,
3: kalau disiramin kan bisa tumbuh.
6: Kenapa dilarang?
3: Kenapa?
6: Karena gak boleh.
5: Bener juga loh, Cong. Bener juga sama orang tua.
3: Di nomor 2, Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
6: 10 malam itu, bro.
5: Iya, bro. Ah, diambil.
6: Lu malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
3: Tuh, bro.
6: 10 malam.
5: Siapa lu?
6: Maling.
5: Ah, diambil lah.
3: Menyiram itu, bro. Lu lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lu. Menyiram.
5: Monyet.
3: Monyet, rem.
5: Ada monyet. Monyet, Pak. Oh, ada monyet.
3: Monyet.
5: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, bro, adalah ketika gini, bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam?
6: Oh, saya pulang malam.
5: Iya, itu doang.
6: Menyiram itu, bro.
5: Iya, bro.
6: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
5: Karena?
6: Menyihir sambil menyiram.
3: Ah, enggak sih.
6: Ya, enggak mungkin. Masa menyiram sambil menyiram kan aneh.
3: Kita masuk ke nomor 1, ini.
0: Master of the
10: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
11: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Hira Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: This is
5: non-stop hits.
6: We got more hit music, y'all.
5: On Prambors.
4: Indonesia
5: number one
4: hit music station.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Shin Tae-yong disanksi 10 tahun di Korea Selatan kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini.
1: News.
0: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA menjatuhkan sanksi larangan melatih selama 10 tahun kepada Shin Tae-yong. Sanksi ini dijatuhkan setelah hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin saat Shin menangani Ulsan HD pada tahun 2025. KFA menyebut Shin diduga melakukan pelanggaran, termasuk dugaan kekerasan terhadap pemain dan insiden bermain golf di tengah musim kompetisi. Meski demikian, sanksi ini hanya berlaku untuk seluruh kompetisi di bawah naungan KFA, sehingga tidak mempengaruhi posisinya sebagai pelatih Persija Jakarta maupun peluangnya melatih di luar Korea Selatan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back kalau udah to Prambors di sore-sore ini. Masih ada Kenny Jafar yang bakal nemenin lo. Gue kan bilang semingguan ini, ternyata jadwalku hanya 3 hari. Aku baru tahu ini loh. Tapi gak apa-apa, kita make the most of it ya. 3 hari ini kita bakal have fun bareng, bakal puterin lagu-lagu yang semoga membawa lo nostalgia sedikit ke zaman-zaman gue siaran dulu, which is 6 tahun yang lalu, wow. Dan please stop bilang, Chicken, gue dengerin lo pas gue SD, please stop, stop. Bilang aja pas lo lagi sekolah, oke? Okay? Biar gue sedikit lebih happy. Anyway, I'm also live on my Instagram at Kenny Jafar. You can say hi kalau misalnya lo memang lagi gak ada di mobil, gak ada radio gitu ya. Atau lo bisa juga streaming di prambors.live kalau muda.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo kaulah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, oh my god. Gue cuma mau ngasih tahu nih.
2: Tunggu 3 Agustus 2026.

Rumors Radio Indonesia number 6 station. Masih ada Kenny Jafar yang namanya kamu kalau muda. Dan benja. Pas 6 detik gue live on my IG, tiba-tiba ter-sign out siri karena mungkin ada lagu-lagunya gitu kali ya. Jadi I'm to TikTok at Jafar kalau muda, kalau misalnya mau nonton gue secara live di TikTok, you're welcome. Tapi gue baru sadar jam 4.15 ya waktunya Prambors. Gue tuh baru sadar banyak orang yang masih kerja tau. Bahkan aku ketemu sama admin Prambors di jam 3.30 gitu. Dia baru pesen makan siang. Wah gokil sih, sebagai orang pernah menjadi budak korporat, jujur jam-jam gung banget ya. Kayak 1 jam lagi atau 2 jam lagi, mungkin ada yang pulang jam 5 sore, ada yang pulang jam 6 sore. Itu kan kangen banget pulang. Tetapi ketika jam itu lu pulang, jalan tuh macet banget. Jadi pilihannya adalah dua. Lu stay di tor lebih lama gitu ya, mungkin jam 7, jam 8 baru balik. Atau ya langsung tank, ya kan? Gue gak tahu lu tipe gitu. Jadi gue pengen kasih membuka pertanyaan ini buat kalau muda juga. Karena tadi pas gue lagi tiba-tiba ada yang bilang gitu, chicken, karena gue udah mulai ngantuk, diseger lagi. Terima kasih. Coba deh lo kirimin voice note lo, atau boleh juga 08160 71022. Lo tipe yang tenggo langsung jalan pulang gitu ya, atau menunggu kemacetan itu sampai gak dulu? Temenin gue juga sekalian di Prambors. Karena

0: day 2 I'm back to Prambor. Hopefully di please lah be kind.
1: Gue tuh dari tadi tau gak ngapain, kamera, setting lighting, laptop gitu kan. Lah kok tiba-tiba gue udah lagi gitu. Jadi temen gue ya kalau mau, nanti gue bakal balik lagi Prambors.

ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Masih ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio. Madison Beer, kenapa kamu menghela nafas sepanjang itu, sayang? Mungkin si Madison Beer kena macet di jalan gitu kan. Atau lagi terjebak macet di dalam kantor. Wah, itu bisa juga, ya gak sih? Karena bisa banget ya kalau mudah keadaannya tuh kayak kerjaan lo udah selesai nih semuanya, ya kan? Udah tinggal tunggu tenggo gitu, misalnya jam 5 atau jam 6. Tadi tuh banyak yang bilang kalau PNS pulangnya jam 4, bener gak sih? Aku tidak pernah menjadi budak korporat maupun PNS. Aku hanya pernah kerja di Prambors, abis siaran pulang atau enggak, bener-bener kayak enggak siaran tetap datang ke Prambors gitu kalau aku mah. Nah, ini tapi di WhatsApp-nya Prambors sudah banyak yang menjawab. Cara buka Prambors-nya gimana? Oh, ini dia. Tada. Coba nih, ada seseorang dari Solo, katanya adalah namanya Yuta. Mari kita dengarkan apa yang Yuta sampaikan. Caranya begini nih kalau mudah sah.
1: Halo, Chicken. Selamat sore.
0: Sore.
1: Aku Yuta dari Solo. Kebetulan banget baru bisa dengerin Prambors lagi.
0: Yes.
1: Kok kayak gak asing suaranya. Ternyata finally ya balik lagi.
0: Terima kasih, Yuta.
1: Kalau aku sendiri pulang kerja itu langsung tenggo.
0: Tenggo.
1: Karena ya sekalian yang capek sampai rumah tinggal bersih-bersih istirahat. Udah. Kalau nanti-nanti malah makin capek itu kalau aku.
0: Benar-benar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Yuta. Tadi
1: engkel
0: dia
1: aman, Ci.
0: Engkel aman. Oh, kok tahu? Iya, Yuta. Jadi si Yuta ini memberikan POV-nya dari mobil gitu kan. Ci, sorry banget gak bisa telepon, cuman bisa voice note. Gak apa-apa banget, thank you so much. Ya kan sudah memberikan voice note kamu. Ternyata di Solo juga macet. Beneran deh. Di Indonesia tuh di mana sih yang gak macet? Gue gak ngerti lagi. Tapi buat kaula muda yang ada di live TikTok gue, dia bilang katanya Mamak Deti nunggu nantian sambil rebahan Chicken. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya lu semakin lama di kantor ya, lu semakin membuat atau mengeluarkan uang-uang yang gak perlu, kayak jajan lah gitu kan. Terus kalau kata Panda, tenggo sambil macet-macetan. Aduh, gue sebagai warga Tangerang ya, jujur kalau gue gak tenggo, gue tuh di jalan bisa 2,5 jam. Gokil, coy. Coba kasih tahu lagi deh buat kaula muda yang mungkin udah tenggo pulang dari kantor atau bahkan masih stuck di kantornya, gak bisa kemana-mana, Chicken. Kasih voice note ke 0811 60 71 0222. Gue tungguin kaula muda di jam 4.30 ini. Masih ada lagu-lagu yang hits, kita lanjut lagi nyanyi bareng sama Kunto Aji and the Lantis. Ini dia Ambang Rindu.

Masih ada Kenny Javar yang nemenin lo di Prambors Radio. Kalau muda gue tuh ngefans banget sama Alex Warren. Alex. Jadi tuh gara-gara dia sempat duet sama Rosie dari Blackpink. Jadi gue sempat ngikutin dia. Plus performnya di Grammy itu kan pecah banget tuh kalau muda ya. Di luar dari segala kontroversinya. Tetapi, hey, Prambors bakal ngajak lo nonton Alex Warren di Singapura. Wow, keren banget. Udah lama tahu Prambors gak ngajak-ngajak kita jalan-jalan.

jalan in this economy dibayarin. Wah, gue sih gas. Jadi gini, Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya yang lo pikirkan itu bisa jadi kenyataan, ya kan? Lo tinggal ikutin aja namanya Mangkal Bareng Alex. Caranya itu mulai dari 28 Juli, which is today, sampai 7 Agustus. Dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal Bareng Alex. Begitu alertnya muncul, lo harus tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar sama Prambors setiap jam buat ngumpulin poinnya. Terus langsung buka prambors.live, klik banner Mangkal Bareng Alex dan masukin jawaban lo. Ingat ya, semakin sering lo ikutan nih, semakin banyak juga jawaban yang benar. Dan makin besar juga kesempatan lo buat jadi pemenangnya. Kerennya lagi ya, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura. Hah? Jadi setiap hari ada pemenangnya? Aku pun terkaget-kaget. Boleh gak? Gue besok gak siaran, jadi kaula muda aja. Pengen banget loh gue ke Singapura. Cuma sampai tanggal 18 Agustus ya kaula muda. Plus dapetin official merch Alex Warren. Dan gak cuman itu, akomodasi, uang saku, semuanya. Sampai biaya paspor lo gak? Kalau biaya paspor lo tanggung sendiri. Itu udah di-include sama Warner Music Indonesia dan juga Prambors. Jadi for more info langsung aja main ke Instagram @prambors atau klik prambors.live. Kenny Jafar masih nemenin lo di Prambors Radio dan banyak hits yang udah gue siapin. Tetapi kalau misalnya mau live sama gue, mau ngobrol-ngobrol, boleh banget. 0811-607-1022, that's my number, call me. Dan gue udah punya lagu buat lo, Adhikara Primadona, love this song.

0: mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
6: Number one hit music station.
7: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

Brothers Radio Indonesia number one hit music station. Salah satu konser yang paling worth it di dalam hidup gue adalah konsernya Harry Styles kalau muda. Dan waktu itu jujur gue kayak cegil sih, karena gue tuh nontonnya di New York, di Madison Square, ya kan. Udah gitu gak tahu kenapa waktu itu gue ya ada rezekinya, gue nonton paling depan gitu. Jadi kayak festival di depan. Dan sama sekali gak nyesel, karena ya ampun, kapan lagi ya lihat Harry Styles di depan mata gue. Terus bener-bener full isi kamera gue itu, gak bahkan perlu di zoom 2 kali atau 5 kali. Bener-bener sedekat itu. Gile sih. Gak bisa lagi gue punya duit kayak gitu kalau muda. Seinget gue zaman itu berapa tahun yang lalu sih? Gue lupa deh, kayak mungkin 2021 atau 2022 gitu, ya kan? Itu 9,5. Oke, okay? Untuk nonton Harry Styles di depan. Gue kan benar-benar orangnya suka konser kan. Jujur enggak mungkin sih lo dapetin harga tiket konser kayak gitu. Masalahnya kalau misalnya lo konser kayak let's say BTS gitu ya, yang di depan aja tuh ada barikadenya kan. Ini tuh enggak, ini benar-benar panggung langsung fans. Jadi menurut gue 9,5 itu worth it banget pada zaman itu gitu. Kalau sekarang lo nonton di depan, paling depan itu mungkin udah berkali-kali lipat ya in this economy. But anyway, itu adalah salah satu experience dalam hidup gue yang gak bakal gue lupain. Dan setelah itu gue nonton lagi sama Genu, sama teman-teman Prambors yang zaman dulu di Singapura gitu. Tapi kalau di Singapura sih jujur gue agak jauh ya, udah cukup. Cukup aja buang-buang duit untuk nonton konser sampai bisa bayar SPP anak sekolah itu gue rasa.

0: Lovers Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Jepang kenalkan kulkas manusia anti panas. Jepang menghadirkan inovasi bernama Dohimon Box, sebuah booth pendingin untuk satu orang yang diklaim mampu panas. Mendinginkan tubuh hanya dalam sekitar 5 menit. Alat ini viral karena dianggap menjadi solusi unik menghadapi musim panas yang semakin ekstrim. Pengguna cukup masuk ke dalam booth dan duduk selama beberapa menit dengan udara dingin yang diarahkan ke bagian kepala, leher, bahu, dan juga punggung. Dohimon Box dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko head stroke dan saat ini dipasarkan di Jepang untuk kebutuhan bisnis serta organisasi. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Presiden Republik Ceko, Peter Pavel, menyita perhatian di F1 GP Hungaria setelah hadir bukan sebagai tamu kenegaraan, melainkan sebagai fotografer dengan rompi media, kamera, dan akreditasi resmi dari FIA untuk mengabadikan jalannya balapan. Pavel memang dikenal sebagai penggemar motorsport dan memiliki hobi fotografi olahraga. Ini bukan pertama kalinya ia meliput ajang balap bergengsi karena sebelumnya ia juga pernah memotret Le Mans, MotoGP, NASCAR, hingga Rally Dakar. Hasil karyanya bahkan pernah dilelang untuk kegiatan amal dan berhasil mengumpulkan hampir 30 ribu euro bagi anak-anak, orang tua tunggal, dan juga lansia. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo di hari Selasa ini dan sudah masuk ke jam 5 lewat 4 waktunya Prambors Radio. Menyapa teman-teman yang ada di live TikTok gue. So far sudah ada 75 orang dan terus bertambah. Dibilang kayak ada apa sih kok balik lagi gitu, kayak aku juga gak tahu ada apa. Terus dari tadi orang-orang TikTok tuh pada kayak nanyain, Chicken, what happened with your headphone? Jujur gue kelihatan aneh banget kalau muda, karena headphone yang gue pakai itu kan dipakai juga sama Eda, dipakai sama penyiar Ralfi dan penyiar

0: nyer lainnya. Gue gak tahu kenapa ini pala gue kekecilan atau pala gue kegedean, ya kan? Jadi tuh kayak ada gap di atas gitu, ya kan? Nah kalau misalnya lo gak bisa membayangi, lo langsung masuk ke live TikTok gue. Tapi kalau misalnya si karetnya itu gue kendorin, si bagian headphone-nya itu ada di leher gue. Jadi yang mendengar suara instead of kuping gue, tetapi leher gue. Gue bingung banget gitu, apakah day 2 dari gue siaran itu gue harus membeli headphone? Masa sih? Emang mau lanjut siaran, Chicken?
1: Oh, ya.
0: Gak tahu. Oh boy.

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: This is Captain Eddie speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat jam 6.

0: sampai 10 pagi cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun.
3: Prambors mangkal lagi.
4: Tunggu 3 Agustus 2026.

lagu yang dibawain sama BTS di Halftime World Cup 2026. I feel proud sebagai ARMY. Dan kayak ini pencapaian banget gak sih buat BTS juga gitu kan. Tapi ada yang lucu nih di internet beberapa hari belakangan ini. Lo udah tahu dong. Jadi ke-spill di internet bahwa ada mantan koruptor, gak bisa mantan, kalau koruptor selamanya dia akan menjadi koruptor ya. Dari kasus IKTP, kita samarkan saja namanya, itu kan udah bebas dari penjara gitu kan. Terus dia ngerayain ulang tahunnya pakai tema BTS. Bro, I mean dia merasa dia RM atau Jimin atau Suga, please jangan Suga. Wah, keren sih kalau muda. Gue gak tahu gue harus bilang keren atau gimana gitu ya. Tapi kalau bisa gue gambarkan dari foto yang ke-spill, jadi beliau dan keluarganya itu memakai semua pakaian hitam. Udah gitu ada dua cake di depannya. Satu warna ungu muda, satu warna hitam ya. Dengan ada logo BTS gede-gede. Terus ada lilin-lilinnya gitu. Jadi aku jujur tidak bisa berkata-kata, gak bisa berword-word aku kalau muda. Aku sih bangga BTS diketahui semua orang dan semua kalangan. Tetapi kenapa harus sama mantan koruptor? But it's not my place to judge. Semua orang boleh suka sama BTS, ya gak sih?

Per gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live. What did she say?

0: You're still listening to Prambors Radio with me Kenny Jafar. Kalau muda, aduh, FYP gue itu tuh naik kilat terus. For some reason, gimana ya? Aku sebagai kakakmu, aku juga pengen centil. Tapi ya, kalau misalnya ngomongin naik kilat, kita udah pasti sangat-sangat terpikat sama yang namanya makeupnya, ya kan? Nah, di Instagram gue itu lewat seorang makeup artist. Jadi dia tuh suka kayak makeup gitu, tapi di mukanya. Nah, barusan kayak kemarin gak sih, dia tuh ngepost satu video yang merecreate makeupnya Naikila. Coba kita ngobrol yuk, Kak Uli.
1: Hai.
0: Aduh, aku tuh selalu terpesona dengan makeup kamu yang genit-genit, yang keren-keren. Terakhir kan ada makeup Halan ya kan?
1: Betul.
0: Nah, yang terbaru si Naikila nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, perkenalkan diri dulu kali, Kak.
1: Oke, perkenalkan diri apa ya? Nama aku Linovita. Mm-mm. Halo semuanya. Terus aku content creator ya. Tadi kayaknya bingung ya memperkenalkan aku apa ya. Apa? Aku content creator guys di makeup udah 8 tahun inilah.
0: Begitu. Ya kamu kan lebih ke art makeup. Terus kalau di bio kamu sih tulisnya manusia imitation. Kenapa tuh, Kak?
1: Yes, karena jadi tuh tahun 2022 kalau gak salah, salah satu konten makeup aku yang bikin viral itu sampai diundang-undang TV, diundangkan Mbak Najwa waktu itu, terus ketemu Om Deddy Kobuser juga, itu imitate itu jadi aku tuh benar-benar jadi makeup jadi orang lain gitu.
0: Oke.
1: Waktu itu orang tertipu.
0: Iya. Pernah Bunda Maya, pernah banyak banget ya yang udah kamu imitate ya.
1: Banyak banget.
0: Iya. Tapi aku suka banget yang Halan dan of course Naikila, gemes banget.
1: Naikila itu kayak oh my god. Secara gue milenial banget ya. Terus udah gitu gue harus kalau imitate tuh kan aku juga berusaha untuk imitate apa ya kayak vibesnya gitu supaya nggak kentang gitu kan. Cuma mukanya doang tapi aku kaku gitu. Jadi itu benar-benar ya kan kayak oh my god ini gimana syutingnya. Aku waktu itu start dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi gue baru selesai syuting.
0: Gimana sih Kak? Wow. Itu almost 24 hours loh. Jam 12 jam.
1: Kalau Erling Haaland itu yang benar-benar itu mulainya jam 12 siang, selesainya jam 2 pagi.
0: Wow, tapi boleh dong kalau muda cek kontennya Kak Uli nih. Soalnya menurut gue sebagai orang yang tidak bisa nyanyi, tidak bisa gambar, tidak bisa apa-apa selain bacot, gue sih sangat-sangat terinspirasi dengan konten-konten lo Kak. Dimana Instagramnya kasih tahu dong.
1: Thank you loh. Boleh main-main ke Instagram aku di ULY Novita, Novita.
0: Good luck dan semoga semua konten kamu yang kamu kerjakan dari pagi itu dari subuh selalu viral ya Kak Uli.
1: Amin. Thank you Kenny. Semoga kamu juga selalu viral, semakin mendunia. Amin.
0: Amin. Tapi yang paling penting dapat jodoh, Kak.

0: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
1: Oh, pas take vokalnya
2: ditemenin
1: sama ditemenin sama seorang my ex.
3: Oh, your ex. Siapa?
1: Ya itulah.
3: Siapa?
1: Adalah.
3: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
1: Suka.
3: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
1: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
3: Oh, oke. Dan itu membuat lo
1: dia juga operator
3: gitu. Oh, ternyata. Iya. Halo.
1: Si Mas siapa gitu namanya?
3: Oh, Om.
0: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.

Masih ada Kenny Jafar yang nemenin kamu di Prambors Radio. Kalau muda, ini tuh gokil banget deh kesempatan yang lo bisa dapetin. Karena Warner Music Indonesia dan Prambors itu lagi collab nih, ingin mengajak kalau mudanya untuk pergi ke Singapura gratis nonton konser. Yes, kita tuh lagi ada yang namanya Mangkal Bareng Alex. Caranya mulai hari ini 28 Juli sampai 7 Agustus, lo harus dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal Bareng Alex. Nah, begitu alertnya muncul, langsung deh tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poinnya. Terus langsung buka prambors.live, klik banner Mangkal Bareng Alex, dan masukin jawaban lo. Ingat nih kalau muda, makin sering lo ikutan, makin banyak juga jawaban yang benar. Dan makin besar juga nih kesempatan lo buat jadi pemenangnya. Keren ya. Ya, biasanya kan kita cuma kayak kasih 1, 2, 3 gitu kan. Ini tuh dikasih setiap hari, coy. Wah, gokil sih. Sampai 18 Agustus 2016. 2016. Kok gue mundur? 2026 maksud gue. Plus dapetin official merch Alex Warren ya. Dan gak cuman itu aja, karena akomodasi, uang saku, semuanya kita tanggung. Lo cuman perlu siapin pasport aja, oke? Okay? Cek Instagram @prambors atau klik aja prambors.live karena sudah mulai nih hari ini. Anyway, buat kalau muda yang pengen say hi to me, please do so. Gue punya nomor WhatsApp di 0811-607-1022. Kenny Jafar on Prambors di minggu ini. Ada apa sih?

0: station. Proud Wars. Indonesia, number one hit music station.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Wow.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers. Better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers. Better drinking water.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo kalau muda di jam 5 lewat 48 menit ini. Kok gak berasa ya? Gue tuh kayak hari pertama kan deg-degan banget karena udah lama banget, 6 years gue gak megang mixer lah, gak rempong nih kanan kiri, ada laptop, ada live TikTok gitu. Harus buka WhatsApp juga gitu kan. Tapi ternyata it's fun. Gue mulai kayak menikmati. Apakah aku harus setiap hari? Masa sih? Anyway, gue pengen say hi untuk kalau muda yang udah mengirimkan voice note-nya. Sebenarnya udah dikirim dari tadi, tapi gue tuh lupa untuk memutarkannya. Coba ya, kita dengerin. Ini dari Nadira Alatas yang selalu menemani gue since 6 years ago.
1: Halo Chicken, apa kabar?
0: Baik.
1: Kangen banget dengar suara Chicken lagi. Seneng deh dengar siaran Chicken. Mm-hmm. Semangat terus siarannya ya Chicken. Meet up soon Chicken.
0: Thank you Nadira. Pokoknya ya si Nadira ini apapun yang gue lakukan, dia tuh selalu support. Jadi I love you banget deh Nadira. Dan dia adalah orang yang pertama yang bilang congratulation ketika gue balik ke Prambors. Tapi belum sepenuhnya balik kok. Anyway, ada satu teman gue, Ayu namanya. Dia juga mengirimkan voice note tapi ke nomor pribadi gue. Jadi gue gak tahu nih apakah ini boleh diputarkan se-Indonesia. Coba ya kita dengerin.
2: Gila ya, gak ada yang nong. Gak ada yang mampu bayar gue.
3: Terus sekarang balik ke Telkom.
0: Oh my God. Sebut merek, gak apa-apa deh.
2: Mending gue dong di jalan lagi macet-macetan nih. Lagunya yang bagus ya.
0: Tadi udah BTS loh.
2: Selamat siaran.
0: Terima kasih kakak Ayu. Ya gue memutarkan suara dia tanpa sepengetahuan beliau. Gue gak tau deh dia marah atau enggak. Tapi anyway Gus, gue masih live ya di TikTok @kenny.jafar. Banyak banget yang say hi ke gue. Tetapi ada Karisa Broto Asmoro. Dokter cantik, hai dok. Katanya ada Yoda dan Ania yang dari tadi tap-tap love. Terima kasih kids. Terima kasih ya untuk love-love-nya. Tolong dong kasih gift lah. Dan aku juga menjual tiba-tiba affiliate gak tuh gue. Anyway, kalau misalnya lo mau dengerin gue gak di radio, mungkin lo bakal keluar dari mobil lo di rumah gitu ya, lo bisa streaming live di prambors.live atau juga nonton TikTok gue di @kennyjafar.

0: Kiss Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Shin Tae-yong disanksi 10 tahun di Korea Selatan, kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Selatan atau KFA menjatuhkan sanksi larangan melatih selama 10 tahun kepada Shin Tae-yong. Sanksi ini dijatuhkan setelah hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin saat Shin menangani Ulsan HD pada tahun 2025. KFA menyebut Shin diduga melakukan pelanggaran, termasuk dugaan kekerasan terhadap pemain dan insiden bermain golf di tengah musim kompetisi. Meski demikian, sanksi ini hanya berlaku untuk seluruh kompetisi di bawah naungan KFA, sehingga tidak mempengaruhi posisinya sebagai pelatih Persija Jakarta maupun peluangnya melatih di luar Korea Selatan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors News. Masih ada Kenny Jafar yang mangkal di Prambors Radio. Dan banyak sekali ternyata yang ingin say hi to me. Ini salah duanya dari Kenny Gang juga nih kalau mudah.
5: Hai Chicken, apa kabar?
4: Baik.
5: Wah, aku excited banget denger suara Chicken lagi. Happy banget. Kalau dulu lagi siap-siap mau berangkat kerja, sekarang nemenin pulang kerja. Aduh, nostalgia banget nih. Anyway, Chicken, siaran di Prambors gak cuma minggu ini doang dong. Minggu depan dan seterusnya, apakah terus mengudara di Prambors?
4: Wow.
5: Ditunggu kabar baik ya, Chicken. Jangan lupa story-story sekonyolan Chicken ya, kita tunggu ya.
4: Terima kasih.
5: We love you, Chicken. Bye-bye, semangat.
4: We love you, Sisil. Dia adalah salah satu Kenny Gang yang selalu standby gitu ya. Dan juga banyak teman-teman atau kalau muda dari luar Jakarta ternyata. Ada Ayu. Ayu katanya dia dengerin terus Chicken. Aku tuh dari Tegal. Salam ya dari Tegal. Please dong puterin Dynamite atau Swim. Tadi Dynamite tuh udah gue puter. Pokoknya setiap gue siaran harus ada BTS-nya ya gak sih? Anyway, kalau misalnya lu mau say hi ke gue boleh banget. Mau kirimin makanan juga boleh. Loh, kok tiba-tiba minta makanan? Kirimin ke nomor WhatsApp Prambors ada di 0811607102. Gue tunggu voice note-nya atau teleponan juga boleh. Yuk.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with me, Ralvy, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama
5: Tunggu 3 Agustus 2026, Frambors

0: Masih ada Kenny Jafar yang nemenin kamu di Prambors Radio. Yes, yes, yes. Jadi kalau muda kemarin abis siaran pertama gue di Prambors, gue, Ralfi, Julio, dan Genus. Loh kok bisa pas-pasan berempat ini bareng ya? Gak tahu, namanya juga Bestie ya gak, V?
1: Bestie! Bestie satu hadir.
0: Kita tuh makan nih kalau muda di daerah Wijaya situ ya. Namanya apa? Lupa lagi.
1: Nama restoran adalah Benizuru.
0: Ah, itu tuh terkenal gitu. Jujur gue baru sekali makan di situ sama Genus, ya kan? Terus segitu kayak pas itu Genus yang pesenin semuanya. Jadi gue tuh kayak clueless tau gak? Mana pas kita datang ke situ, menunya itu kayak bener-bener nggak ada gambarnya. Gue bener-bener bingung kayak apa sih ini gitu.
1: Cuman ya kan? Tulisan doang, menu-menunya doang.
0: Tapi gue kemarin lihat kan kayak beberapa menu yang lu nggak tahu, lu tuh bakal kayak search di Google gitu kan?
1: Bener. Biasanya di Google reviewnya kan banyak tuh yang post. Itu gue liat-liatin aja satu-satu.
0: Iya. Kalau gue tuh tipe yang kayak, aduh, kalau gue banyak tanya kok gue kayak bego ya gitu gue.
1: Apa-apa? Kelihatan jadinya. Kelihatan begonya.
0: Loh. Iya. Terus segitu ada 18 halaman nih kalau muda. Terus segitu namanya tuh kayak gimana ya?
1: Namanya nama Jepang, susah-susah.
0: Iya, susah-susah.
1: Hamachi.
0: Iya. Oh. Akhirnya gue pilih yang gue tahu aja, Hamburg Don.
1: Nah, kalau Hamburg udah pasti dong.
0: Iya.
1: Daging itu doang satu tuh. Pasti-pasti
0: daging
1: aja.
0: Daging tikus kan?
1: Oh iya.
0: Bukan. Daging sapi ya kan kalau muda. Nah, tapi kalau gue tuh tipe orang yang gak coba-cobain. Jadi kalau misalnya yang pasti-pasti aja gue tahu kayak Hamburg Don, ya udah, gue pasti pesen itu. Kalau lu tipenya coba-coba kan?
1: Gue suka banget coba-coba.
0: Oh gitu.
1: Gue kanan kiri gue cobain semuanya.
0: Wah, pantesan. Cinta pun kamu coba-coba ya. Gimana kalau lu tipe yang coba-coba?
1: Gue coba-coba. Karena gue ke Benizuru udah beberapa kali juga. Jadi gue gak mungkin mesen hal yang sama berkali-kali. Gue pengen coba yang baru. Tau kan gak ada gambar juga di menunya. Bener. Jadi kayak biar kita tau lah nih, batang hidungnya kayak gimana sih nih makanan. Nanti biar udah ke 5 kali ke Benizuru dengan orang yang berbeda jadi tahu gitu kayaknya. Woy,
0: kok perlu dimention sih dengan 5 orang yang berbeda itu? Gak penting. Terima kasih ya Ralfi.
1: Sama-sama.
0: Nah, gue pengen nanya ke kalau muda, kalau misalnya nih lo datang ke sebuah restoran, lo tuh tipe yang coba-coba atau yang pasti-pasti aja? Coba kasih tahu ke Prambors ya di 0811-607-1022. Lo boleh kirim voice note, atau kalau misalnya mau telepon ngobrol bareng gue juga boleh. Oke, gue tungguin.

0: Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
1: 想要做人能懂 game 能懂

0: Masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo di Prambors Radio. Dan sekarang jam di Prambors ya, di Jakarta itu udah jam 6 lewat 20 menit, which I think untuk dinner ini juga udah pas sih kalau muda. Tapi tadi pertanyaan gue adalah lo tuh tipe yang kalau misalnya cobain makanan atau datang ke sebuah restoran, lo tipe yang coba-coba atau tipe yang selalu pesan yang sama, kayak yang aman aja gitu? Karena jujur ya, gue kalau pergi sama Geno, sama Julio, sama Ralfi, itu pasti Genus yang pilihin. Dan pasti enak, I don't know why, karena mungkin insting seorang chef gitu ya. Tapi kita ada Helen di WA-nya Prambors, udah mengirimkan menu-menu makanannya dan juga sebuah voice note. Coba kita dengerin.
1: Kalau aku ke restoran, kalau yang untuk pertama kali, aku pasti nyari yang best seller sih, Kak. Terus kalau udah kedua kalinya, aku nyobain yang lain.
0: Okay.
1: Yang lagi baru atau lagi viral.
0: Oh, benar juga sih. Karena kalau best seller kan gak mungkin bohong ya kan. Iya, benar. Bisa jadi referensi juga. Terus ada Hendrik juga yang kirimin voice note-nya. Coba kita dengerin.
2: Kalau gua sih tergantung mood ya. Kadang gua kalau misalnya ke resto atau ke cafe itu, gua order yang pasti-pasti aja. Cuman ada satu titik di mana ya gue mau explore gitu loh, gue mau tahu makanan-makanan baru, makanan yang gue belum pernah coba, itu gue cobain.
0: Jadi sebenarnya di tengah-tengah nih kalau si Hendrik, kadang-kadang dia coba yang pasti-pasti aja gitu kan, tapi kadang-kadang juga pengen explore, coba-cobain. Nah tapi dengan pertanyaan ini, gue jadi penasaran deh kalau muda, karena kan banyak banget ya makanan viral sekarang gitu kan. Kalau di kota lo, makanan yang lagi viral tuh apa? Karena kan gue lagi mengudara di 8 kotanya Prambors nih, jangan Jakarta doang dong. Coba yang di Medan, di Solo, di Jogja, dimanapun di kota Jakarta, kalau misalnya ada makanan viral yang layak viral nih, kasih tahu ke gue. Oke, gue tungguin di Prambors Radio. Meanwhile, ada lagu di Prambors yang enak banget dari Mika Tambayong. Judulnya adalah Jalan Tengah. Kenny Jafar masih nemenin lo di Prambors Radio.

0: Kacau.
1: Hai, si Kicrit foto.
2: Trot,
1: iya Crit.
2: Mau tahu nggak?
1: Mau tahu apa?
2: Kemarin gue dikasih foto topless sama Kicrit. Yeah, you're right. Akhirnya setelah kita berpacaran begitu lamanya, kurang lebih 2 hari.
1: Wah, baru juga. Si Kicrit gimana sih?
2: Aku udah langsung dikasih foto topless.
1: Wah, gokil. Beneran ini?
2: Iya dong.
1: Wah, gila. Terus
2: I'm so proud of myself.
1: Gimana mintanya?
2: Ya, aku juga. Aku tinggal bilang aja, Kicrit, kan kita udah pacaran lama nih.
1: Ya.
2: Aku mau dong lihat.
1: Lihat apa?
2: Topless.
1: Oh gitu?
2: Kamu.
1: Jadi langsung.
2: Langsung kok.
1: Oke.
2: Gitu katanya.
1: Di foto langsung.
2: Dia langsung ke belakang.
1: Iya.
2: Cekrek. Aku dikasih.
1: Wow, gile.
2: Bening.
1: Wow.
2: Bening banget bro.
1: Gokil.
2: Terus atasnya tuh ada kuncupnya. Ada pentolnya gitu.
1: Merah kan?
2: Iya.
1: Merah kan? Wow. Gokil.
2: Iya, lo mau lihat gak?
1: Mau lihat. Ini. Wah, bener lagi bening, ada pentolnya merah, gokil.
2: Isinya nastar.

0: Masih ada Kenny Jafar yang nemenin kamu di Prambors Radio. Dan karena ini udah jamnya makan malam gitu, kalau muda gue tuh jadi nanyain lo kayak apa sih makanan yang lagi viral di kota lo? Karena kan gue mengudara di 8 kota di Indonesia. Jangan dari Jakarta doang dong. Soalnya tadi ada yang tanyain kayak, ah makanan viral di Blok M apa? Mendingan kata gue liat TikTok aja deh, udah banyak banget. Nih ada Adimas Tok-Tok di TikTok gue yang bilang, di Solo kak, roti subuh bukannya tuh jam 4 pagi, jam 8 udah tutup. Terus ada Rafli 03 katanya Ternate hadir. Yes, lu hadir, tapi makanannya apa, bro? Yang lagi hits bro di sana. Nih tapi on the phone, gue udah punya namanya Pai He. Hai He.
1: Hello.
0: Gue harus manggil lu Pai atau He?
1: He aja boleh.
0: Oh, He aja ya. He, lu dari Kota Medan ya?
1: Iya.
0: Dan gue pengen tahu makanan yang lagi viral di sana plus lo suka banget makanan ini apa?
1: Oke. Okay. Jadi basically Kota Medan itu kan sebenarnya kota kuliner ya.
0: Mm-mm.
1: Nah tapi ada satu banget nih yang aku lagi favorit banget.
0: Yes.
1: Ya. Itu tuh Resto Camar.
0: Oke. Okay. Makanan apa tuh?
1: Dia makanannya itu kayak Chinese Padang.
0: Oh, ah gimana? You know, Chinese Padang?
1: Chinese Padang. Yes.
0: Wow. Gue suka Chinese food. Gue suka Chinese food dan gue juga suka masakan Padang. Nah menurut gue masakan Padang itu harus medok banget, harus nendang banget. Itu rasanya kayak gimana kalau di sana?
1: Nah, ini tuh beda lah sama Padang-Padang yang kayak kita biasa makan. Mm-mm. Di luar sana kan banyak tuh ya. Especially di Jakarta kan semuanya banyak. Tapi mm-mm, di Medan ini spesial banget nih.
0: Kenapa
1: itu
0: ya spesialnya?
1: Itu benar-benar yang kayak bumbunya itu meresap banget.
0: Mm-hmm.
1: Kayak salah satu menu favorit aku tuh ayam rendang.
0: Ayam rendang, oke.
1: Okay. Ayam rendang ada. Terus yang itu benar-benar bumbunya ngeresap sampai ke tulang-tulang.
0: Wow, lo sampai ini, kalau lo makan ayam itu sampai kayak benar-benar tulang-tulang atau masih ada sisa-sisanya tuh? Sayang tuh soalnya.
1: Sampai tulang sih, tapi ya nggak sampai tulang digrogotin juga sih.
0: Selain ayam rendang apa?
1: Nah, ini yang spesial nih.
0: Ya.
1: Dan aku rasa belum ada di mana-mana. Itu
0: apa?
1: Tuh ada tuna rendang juga.
0: Wow. Tuna rendang, wah gue baru pernah denger sih tuna rendang. Eh jengkol ada gak jengkol? Gue soalnya kalau makan Padang harus jengkol banget lagi.
1: Ada dong.
0: Ada juga. Gue rasa lu yang punya ya He ya.
1: Bukan. Bukan yang punya.
0: Kok lu tahu banget, jangan setiap hari kesana. Anyway kalau misalnya kalau muda mau coba nih si Camar Chinese Padang food ini di mana? Menarik sih.
1: Ini dia Resto Camar ini ada di Jalan Merbau Simpang Puna.
0: Wah, gue jujur clueless di mana, tetapi mungkin anak-anak Medan tahu
1: kita
0: ya.
1: Bisa Google Maps aja ya.
0: Iya benar-benar. Kalau gitu terima kasih. Semoga kita bisa thank makan you. Padang Chinese itu bersama-sama one day ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Thank you. Masih on Prambors ada Love You With The Start di Prambors.

0: Udah siap belum?
1: Belum!
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't want to miss.
7: Hey baby, Mrs. Cole.
6: Catat tanggalnya 1-28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G Expo Convention Center and Theater Jakarta.
7: If you wanna be my friend, you want us to get along.
6: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Halo, sayang. Aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget.
3: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Gue masih live di TikTok at Kenny Jafar. Dan lucu banget deh, masih ada orang yang pertama kali lihat gue. Karena kan emang TikTok suka kayak kasih rekomendasi-rekomendasi gitu kan. Nah mungkin baru pertama kali ini lihat gue. Terus ada yang bilang kayak, loh kok ada Patricia Gau? Terus ada juga yang bilang kayak, Ciken lu mirip Ayu Dewi deh. Ada kemarin yang bilang juga gue mirip Ayu Ting Ting. Sebenarnya gue ini mirip siapa kalau muda? Kasih tahu dong. Mungkin kayak karena sama-sama sipit aja kali ya. Itu sih menurut gue. Menurut kalau muda gimana? Aku miripnya sama siapa? Kenapa enggak artis-artis itu yang mirip gue? Kenapa harus gue yang mirip mereka? Kalau lu gak dikenal Ken. Anyway, thank you so much yang udah nonton gue di TikTok. Tetapi ini ada yang penting yang harus gue sampaikan ya. Jadi gini, kalau mau udah Warner Music Indonesia dan Prambors, ini tuh lagi ngadain sesuatu yang hits banget. Namanya adalah Mangkal Bareng Alex. Jadi kita bakal mengajak lo nonton konsernya si Alex Warren ini di Singapura. Semuanya all in, kayak uang jajan lo, uang nginep lo, itu dibayarin sama Warner Music dan juga Prambors. Nah caranya gimana Ken? Nih mulai dari tanggal 28 Juli which is hari ini sampai 7 Agustus dengerin terus Prambors, tungguin alert Mangkal Bareng Alex. Terus pas alertnya muncul langsung tebak judul potongan dari lagunya si Alex Warren ini yang lagi diputar sama Prambors. Nah ya kan, gue capek ya. Terus langsung deh buka prambors.live, klik banner Mangkal Bareng Alex dan masukin jawaban lo. Jadi semakin sering lo dengerin Prambors, semakin banyak lo masukin si jawabannya itu, makin besar juga kesempatan lo buat menang. Tetapi tenang aja, santai, karena kita gak bagiin cuma 1-2, kita bagiinnya itu kayak setiap hari 1 gitu, sampai tanggal 18 Agustus 2026. Dapetin juga official merch dari Alex Warren. Dan buat lo yang pengen info selengkapnya, langsung aja main ke at Prambors dan juga cek di prambors.live. Masih nemenin lo di jam 6 kurang, di jam 7 kurang 10 menit ini. Di Prambors Radio ada Kenny Jafar. Let's go!

0: Voice Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Jepang kenalkan kulkas manusia anti panas. Jepang menghadirkan inovasi bernama Dohimon Box, sebuah booth pendingin untuk satu orang yang diklaim mampu mendinginkan tubuh hanya dalam sekitar 5 menit. Alat ini viral karena dianggap menjadi solusi unik menghadapi musim panas yang semakin ekstrim. Pengguna cukup masuk ke dalam booth dan duduk selama beberapa menit dengan udara dingin yang diarahkan ke bagian kepala, leher, bahu, dan juga punggung. Dohimon Box dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko head stroke dan saat ini dipasarkan di Jepang untuk kebutuhan bisnis serta organisasi. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Presiden Republik Ceko, Peter Pavel, menyita perhatian di F1 GP Hungaria setelah hadir bukan sebagai tamu kenegaraan, melainkan sebagai fotografer dengan rompi media, kamera, dan akreditasi resmi dari FIA untuk mengabadikan jalannya balapan. Pavel memang dikenal sebagai penggemar motorsport dan memiliki hobi fotografi olahraga. Ini bukan pertama kalinya ia meliput ajang balap bergengsi karena sebelumnya ia juga pernah memotret Le Mans, MotoGP, NASCAR, hingga Rally Dakar. Hasil karyanya bahkan pernah dilelang untuk kegiatan amal dan berhasil mengumpulkan hampir 30 ribu euro bagi anak-anak, orang tua tunggal, dan juga lansia. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Masih ada Kenny Jafar yang nemenin kalau muda di jam terakhir gue siaran. Yay! Ternyata gue mulai comfortable alias comfy. Tetapi gue juga mulai takut kalau muda karena jujur di gedung Prambors ini di lantai 2-nya cuman gue seorang. Gue kayak teman-teman gue di mana sih? Pada enggak mau temenin gue. Makanya lu dong kalau muda temenin gue, say hi gitu. Kayak seorang Gibran yang udah mengirimkan voice note-nya lewat WhatsApp ya Prambors. Coba kita dengerin ya.
3: Jiken. Hello Jiken. Glad to hear you back in Prambors. Oh, it's been a while. Sejak gue dengerin lo di GKITM ya.
2: Yes.
3: Oh my god. Temen di sini ngurusin deadlines dan lain sebagainya.
2: Oh, Gibran kamu lagi deadline. Lagi lembur.
3: Sounding sama teman-teman gue. Mereka pengen request Bruno Mars Grenade.
2: Oh wow.
3: My god. It's gonna be awesome.
2: Terima kasih Gibran dan teman-teman yang lagi burn out katanya lembur. It's okay, masih ada gue nemenin lo 1 jam ke depan. Jadi ya udahlah kita bersama-sama aja have fun. Walaupun jujur ya kalau misalnya lembur enggak dibayar sih I'm not okay. Ya, tapi gimana lagi namanya juga budak korporat. Kalau muda, jalanin aja deh walaupun I'm not okay.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Hello, this is Captain Edda speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahahi. Tapi biasanya orang yang paling hahahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng, mau gitu ya?
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagi

0: buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026 plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Hai kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
2: tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.

0: Kenny Jafar lagi mangkal di Prambors selama semingguan ini. Seru banget karena selain gue on air di Prambors dan di 8 kotanya, gue juga sekalian lagi live di TikTok gue nih, @kenny.jafar. Terus bisa-bisanya ya, ada satu akun namanya Rez, terus dia bilang, "Ken, kasur mama udah diantar belum yang dari PRJ?" Kok bisa-bisanya lo tahu gue beli kasur di PRJ? Gue gak ngerti lagi deh. Ini benar-benar kaula muda tuh selain ngikutin gue siaran di Prambors 6 tahun yang lalu, ternyata ikutin Instagram gue juga, ikutin TikTok gue juga. Tapi jujur deh, kaula muda, gue tuh ada perasaan apa ya, kayak aduh gue tuh bener atau enggak gitu. Jadi kayak perasaan ragu, tapi udah kebeli, udah ke DP gitu sama itu kasur. Nah cuman kan masih ada sisanya tuh yang harus gue bayar. Kebetulan orang kasurnya belum telepon gue lagi, jadi gue agak mikir apa gue angusin aja itu si DP-nya gitu kan. Nah menurut kaula muda gimana? Apakah ada yang mau memberikan uang aku untuk membayar sisanya? Anyway, ada yang mau menyapa gue lewat WhatsApp. Namanya adalah Dr. Hans. Dia adalah seorang dentist. Coba kita dengerin, Hans.
1: Hai Ken.
0: Hey, hai.
1: Sama siaran. Ini gue lagi berpikir setelah Genus, Julio, lo kira-kira minggu depan siapa lagi ya?
0: Ish, penasaran.
1: Semangat.
0: Terima kasih Hans. Udah, kok gantung gitu sih voice note-nya? Wah Hans, lo jangan spill-spill gitu dong. Abis gue, abis Genus, abis Julio, emang ada apa?

Ada apa sih? Anyway, kalau misal lo mau tahu, tungguin aja keseruannya. Karena di tanggal 3 Agustus bakal ada something new di Prambors Radio. Nah, next hits, gue tuh lagi happy banget karena di Prambors banyak banget lagu-lagu Indonesia. Yang ini datangnya dari Tiara Andini, Bukan Untukku. Kalau bukan untuk gue, untuk siapa?

Di Prambors Radio lagi ada Kenny Jafar yang mangkal nemenin lo semingguan ini. Dan di TikTok gue semuanya berteriak, gokil Ci, lo beli kasur seharga itu gak salah. Jujur gue aja kaget cuy. Jadi gini, bulan lalu itu kan ada PRJ ya kan, bulan lalu atau bulan ini sih. Anyway, gue kesana itu sama Julio sama satu teman gue. Dia tuh kayak cici-cici gitu kan. Nah, terus kita lagi kepanasan nih di PRJ. Abis itu masuk ke kayak ruangan-ruangannya gitu. Nah, memang kalau misalnya yang di tengah itu kan yang jualan makanan-makanan yang seru, panas banget. Kalau lo masuk ke hall-hallnya, itu tuh jualannya yang lebih kayak laptop, terus gitu mobil listrik, motor listrik gitu kan. Ada satu hall yang pas kita masuk, kasur. Jadi gue dan teman-teman gue, cobain kasur gitu kan. Nah, ada nih satu kasur, dia yang bisa kayak naik gitu loh kalau mudah. Jadi kayak ada remote-nya, terus dia naik, turun, naik, turun. Nah, gue sebenarnya gue tuh cuma pengen nanya, kalau misalnya orang mau beli kasur ini yang bisa turun naik bersama dengan divannya, harganya berapa? Tapi lo tau kan sales itu tuh kayak jago banget, dia muter gini kak, lalalalalala, bentar ya kak. Nah, teman gue yang Chinese ini dia emang kebiasaan, dia suka kayak gini, coba panggilin manajernya. Pas banget manajernya ada di situ, gimana kak, apa yang bisa dibantu gitu kan. Terus teman gue, ya ini kasih dong diskon tambahan, ini kan lagi PRJ, biasanya ini diskonnya luar biasa gini. Jadi dalam hati gue, oh teman gue mau beli nih, udah sampai nanya diskon, sampai manggil si manajernya, ya dong, ya gak. Lo tau apa? Akhirnya gue yang check out coy. Nah, masalahnya pertama gue cuma pengen beli si kasurnya doang. Jadinya gue beli sama mesin-mesinnya. Nah, ini buat kaula muda ya yang penasaran harganya berapa. Gue pun pas gesek, gue terkaget-kaget dengan apa yang gue lakukan. Coba sekarang juga kaula muda yang pengen tahu harganya, gue gak bakal spill secara online ini ya, karena nyokap gue dengerin nih. Ntar nyokap gue kesedek lagi orang ini buat dia. Nih, sekarang ke TikTok gue @kenny.jafar. Gue kasih tunjuk bonnya. Ini gue baru DP bahkan belum setengah, kayak 1/3 dari DP-nya. Ah, lu lihat gua aja terkaget-kaget, shy. Jadi untuk Mbak Hikmah dari Sleep Center Terapedik, Mbak, kayaknya saya mau minta duit saya balik deh, Mbak. Masih bisa enggak sih, Mbak? Buat kaula muda yang pengen tahu harganya, buka TikTok gua sekarang.

Tonton keseruan Intimate Love Session for Revenge cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. I knew it. Gue kayaknya tuh waktu beli kasur itu gue lagi kena santet atau apa gitu ya, kalau udah bener-bener rame di TikTok gue karena terkaget-kaget dengan bond yang gue tunjukin. Bahkan kata si B, ini nama akunnya B ya, gue sampai berhenti pinggir jalan chicken demi lihat bond kasur PRJ lo. Katanya kata si B ini, itu mah bisa beli motor. Hah, tuh dah. Terus ada Hani juga, mama tidur nyenyak chicken lembur terus. Betul. Nyeselnya sampai sekarang, tapi katanya kalau misalnya buat nyokap gak boleh nyesel, ya kan, rezekinya nanti bakal ada lagi. Anyway, thank you so much buat kalau muda yang nemenin gue dari jam 4 sore tadi dan masih terus mengirimkan voice note-nya. Kayak sekarang nih gue mau puterin dari Phionix Evelyn yang adalah Kenny Gang juga, coba kita dengerin ya.
1: Well, hello Chicken, finally. Hi. Sebagai di OG kalau muda yang dulunya dengerin Chicken subuh-subuh, kangen dan seneng banget nih untuk bisa dengerin Chicken lagi siaran malam-malam di Prambors Radio.
0: Yes.
1: By the way, ditunggu loh konten sepil-sepil behind story comeback kali ini.
0: Wow.
1: And anyway, semoga Chicken happy dan seneng selalu untuk menjalani new, really new journey ahead.
0: Wow.
1: And love from Kenny Gang, love you G.
0: Love you too, Phionix and Kenny Gang, wherever you are. Karena rame juga. Ada Yani, Regita yang menyapa gue juga. Mana voice note-nya? Gitu, di gedung Prambors gue sendiri nih. Jadi temenin di 30 menit terakhir, ya kan? Boleh banget kalau misalnya mau kirim voice note di 0811607102. Next hits gue ada Teddy Swims with Lose Control. Di Prambors Radio, let's go!

0: pada sini. Fanny, oh my god, oh my god. Gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Ketinggalan diskon 10%.
3: Apaannya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Ya, untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
6: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
6: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
5: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
7: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
6: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
5: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
8: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
5: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
6: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
9: Kawan muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
10: This is my station.

Pramers Radio Indonesia number one hit music station. Di 7 menit terakhir gue siaran di Prambors nih buat hari ini. Gue cuma pengen ngingetin kaula muda ya, kalau kita ada yang namanya mangkal bareng Alex. Apaan tuh Ken? Pokoknya intinya ini adalah kesempatan lo untuk jalan-jalan, nonton konser, dibayarin all in. Wah, mantep sih kata gue. Jadi buat lo yang pengen ikutan, gue kasih tahu caranya. Lo tinggal dengerin Prambors aja dari hari ini 28 Juli sampai 7 Agustus. Terus bakalan ada alert mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul nih, lo langsung tebak judul potongan lagunya si Alex. Dan lo langsung main ke prambors.live untuk masukin jawabannya gitu. Nah, setiap jam tuh kan kayak diputer gitu kan kalau muda si alertnya itu. Makin banyak lo masukin jawabannya, itu makin banyak juga kesempatan lo untuk menang. Wih, kerennya lagi lo bakal dapat official merch dari Alex Warren. Dan kita tungguin kok lo dan jawaban-jawaban lo sampai 18 Agustus 2026. Jadi ini sebanyak-banyaknya. Dan kita gak bagiin cuma satu, dua, tetapi kita bagiin setiap hari satu. Gokil gak? Prambors Warner Collab Duar. Apa tuh? Gak tahu apa. Pokoknya buat lo yang pengen info selengkapnya, mungkin penjelasan gue kurang jelas gitu ya, langsung aja masuk ke Instagramnya @prambors atau klik aja prambors.live. Yuk ke Singapura bareng yuk.

Fabio Asher, kamu aman kan? Sedih sekali lagunya, tapi terima kasih loh sudah bernyanyi untuk Kalau Muda. Eh, by the way, sebelum gue pulang nih Kalau Muda dan mengakhiri siaran gue hari ini, gue cuman pengen say hi untuk Afifah dari Makassar. Katanya, Ciken, kalau ke Makassar bilang-bilang dong, ayo main ke Makassar lagi. Pas banget gue bakal ke Makassar sama Dayang Julio 7-9 Agustus. Ayo, sobat-sobat Makassar, silakan datang. Kok silakan datang? Maksud gue, kan gue yang datang. Maksudnya kita ayo ketemu gitu. Gue bakal bareng Julio. Ya udah deh kalau mudah, karena sudah pas jam 8 malam, waktunya aku untuk pamit. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 4-8 malam. Dan pas gue mau stop live di TikTok, jadi ramai banget lagi. 127 orang yang nonton. Apa kita lanjut siaran lagi nih 1 jam? Anyway, I'll see you tomorrow, and tomorrow will be my last day siaran di Prambors. Ya, kok last day sih? I don't know why. But here

0: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
3: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is non-stop hits.
2: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
3: Indonesia.
1: Number one
3: hit music station.

0: gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, ya pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer, congratulations, lu dapet 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya.
6: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangka lagi.

0: Welcome to Acerto 5. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
1: Nomor 1.
0: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
2: Gimana sih?
0: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
2: Aduh, mata kaki, Pak.
0: Soal ini Telegraph pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
2: Mata tertutup itu bro adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
0: Apa itu?
2: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
0: Mana susternya tuh?
2: Iya itu.
0: Ah, mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu bro?
2: Iya bro.
0: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter?
2: Ya kenapa gak dibeliin bro? Mata tertutup.
3: Maaf tertutup.
2: Macet tertutup.
0: Oh gitu.
4: Dia pergi. Terus emak lu pengen ke warung. Lu karena lagi sakit.
2: Enggak, mama lu mau ke warung.
0: Enggak sih, enggak. Emak gue di rumah. Enggak mau ke warung.
4: Jadi mata tertutup itu, bro.
2: Ibunya mau ke warung.
0: Mata tertutup.
2: Mata tertutup.
0: Kok lu pada tahu, Zul? Di nomor 1, Alabama. Amerika Serikat.
5: Alabama, kejeblosan.
2: Alabama.
0: Temennya Cong, gayanya berlebihan. Alabama.
2: Alabama.
0: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu. Bisikin.
6: Al Obama.
2: Al Obama. Ya,
0: emang enggak diajarin di sekolahnya. Enggak, dia kemakan nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
2: Mata
0: ketika?
2: Ketika ya.
0: Sudah meninggal.
2: Oh iya, emang harus kalau melotot ya serem lah, Pak.
0: Alabama itu bro,
2: yeah.
0: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
2: Alabemo.
0: Alabama. Alabama. Tur.
4: Bye bye.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: This is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama
0: Tunggu 3 Agustus 2026.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
2: This is
3: non-stop hits.
4: We got more hit music, y'all.
3: On Prambors.
2: Indonesia.
3: Number one
2: hit music station.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors

0: suka.
1: Iya, ya.
2: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
1: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
2: Oh, oke. Okay. Hmm. Dan itu membuat lo
1: dia juga operator.
3: Gitu. Oh, ternyata. Iya.
1: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
3: Oh, Emak.
4: Tonton keseruan Kapten Enda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Hai kaula muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
2: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station. Prambors Radio.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan...
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangkal Lagi.

0: this. Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hai kawula muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.

Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum Eda nemenin kamu lagi ya. Yang pertama ada info dari Kortis yang baru aja pecah rekor. Abis ini kita bahas. Dan yang kedua ada Jos Berlari, bule yang bela Indonesia dari running club di Bali yang diskriminatif. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Wah, pencapaian ini sih kalau muda menjadi bukti kalau popularitas Kortis terus melesat hari demi hari. Jadi selamat buat Kortis dan juga para fans ya. Karena Kortis resmi mencetak rekor sebagai grup pria tercepat dalam sejarah sekaligus grup pria generasi 5 pertama yang berhasil menembus 1 miliar streaming di Spotify dari seluruh karya mereka. Pencapaian ini jadi bukti kalau emang, wah, gak main-main sih kualitasnya ya gak sih kalau muda? Kayaknya gak cuman fansnya aja yang doyan, tapi non-fans pun, non-K-pop pun, aku akuin doyan. Buktiin sendiri. Seorang warga negara Inggris kalau muda sekaligus influencer lari, Josh Fothergill yang kita kenal sebagai Josh Berlari, akhirnya ikut buka suara dan menyebut komunitas lari tersebut diduga diskriminatif karena melarang WNI itu emang ikut bergabung. Jadi Josh ini mengaku udah lama resah melihat ada komunitas asing yang dianggap gak menghormati loh warga lokal. Sementara itu Polda Bali sekarang lagi menyelidiki dugaan diskriminasi dan kemungkinan pelanggaran hukum terkait kegiatan komunitas tersebut, kalau muda. Di sisi lain, pihak Antaras Run Club itu membantah tuduhan diskriminasi dan menegaskan mereka itu tidak pernah loh berniat bersikap tidak sopan kepada siapapun. Tapi kita tunggu aja ya kalau muda update-nya kira-kira bakal diapain nih sama pihak berwajib. Semoga gak ada hal kayak gini lagi ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun. And we're ready for departure. Please fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hour flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
4: It's Captain Edo in Prambors. Wednesday, it's English Day. WhatsApp team, please voice notes only at 0811-607-1022. Typing team, comment on Instagram, Cap Edo latest post. Go.
5: Good morning, crew. It is your captain. It is speaking with the background music of Spider-Man, Brand New Day. The background music. It is today. Let's go to the theaters. Wednesday, July 29th, 2026. Flight cap 1338, 2 years in the sun flying with you. This is my final week, welcoming a brand new day, welcoming a brand new flight. So yes, good morning IG Cap Eda, my writing team. Good morning Dewi, Gui, Rahma, Afifau, Beetle. Oh my god, everybody's looking for a brand new day this morning. We're gonna get there. In the meantime, let's warm you up a bit this morning with
6: everybody get a clap like this. Clap, clap, clap, clap. Everybody move your head like this.
5: Left, right, left. Now sing. Hey, hey, hey, hey.
6: Hey, hey, hey, hey.
5: It's Dead Bachelors, the finest. Honey Star. For your breakfast.
6: Like

0: It is a Dayton radio in the United States of America, crew. Welcome, Captain Ada, as your anchor.
1: Casey Abrams. It's Casey Abrams on the vocals. Okay, ready for Alex Warren Alert? Step right in, crew. If you want to go to Singapore with Prambors, here it is.
2: Hai, kaula muda. Ini Soleh Solihun. Prambors mangka lagi.
3: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
8: That's it. What's the title?
9: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
8: I don't got a lot left, I gotta be cautious, need you to be honest. What is the title of this song just now, crew? Since it is your day one Alex Warren quiz, let's do it together, okay? Let's go to Prambors.life.

0: Saturday.
1: Hang out, Maximo.
2: I'm gonna try a new car this morning at 7 a.m. Are you in for the ride, crew?
3: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
4: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya.
5: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
9: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
8: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
9: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
8: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
10: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
9: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
8: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
11: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
8: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
9: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
12: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
2: Ulala.
13: Yuh, hati-hati ya sayang.
2: Good morning new WA team. Lily, Gemi, Sizzy, M, Lisa.

0: Lily Aries.
1: Love you Eda, tancap gas sampai matahari terbit.
0: Au. Oh. Lily Aries.
2: Hati-hati ya sayang.
0: Ya, hati-hati pewe.
3: Welcome to our brand new day crew. This is a soundtrack by Michael Giacchino of Spider-Man, Brand New Day. Aku akan hadir di Brand New Day first show 11.45 hari ini. We're talking about movie, theater, Spider-Man, Brand New Day, okay? Di kelas jam 7, I'm gonna take you full on timeline Spider-Man in every universe there is. Okay, and what I need you to do adalah kita akan bermain simulasi terbang di bulan. In the moon, kita biasa main empathy game. Jadi ada 3 kartu. Judulnya Who Is, Memory, sama Imagine. Now, gue nggak tahu siswa-siswi matahari bisa atau enggak, but please prove me right. Kita main kartu Imagine pagi ini, okay? Sesuai dengan kartu topik yang dibuat oleh anak magang. Yes, you may speak in bahasa now. English class is over. Alika sama Ratu menyiapkan sebuah kartu. Imagine menjadi Peter Parker. Please voice notes me. Kalau nggak ada satu orang pun yang ingat siapa lo, apa hal pertama yang bakal lo lakukan? Interesting crew. For me, Kapten Eda Sipises, SMA Sevilla. Gue, kalau lo dan dunia ini gak tahu di Prambors ada Kapten Eda dan gak tahu gue penyiar, gue akan... Besok bangun nih ya, seorang gak ada ingat gue. Habisin semua duit gue buat travel the world crew. Dah, pergi kemanapun gak punya flight route, mission, atau ngapain, besok harus ngapain gue. Gue mau merasakan itu. Dan ketika gue udah bosen, gue pengen lanjutin cita-cita gue yang belum kesampaian. Jadi streamer game nomor 1 atau jadi dokter hewan. ya gitulah crew. Cita-cita terpendam ya. Yeah. Jadi silahkan disiapkan voice notes-nya untuk jam 7. Seriously, ini latihan kalau di bulan kita ada yang namanya Caps Theater Club. Yang nanti dimana lo bisa dengan kartu-kartu imajinasi ini, lo ikutan sama gue untuk bermain sebuah teater, drama radio, live. Latihannya seperti ini, oke? Okay? Voice notes ke gue. Kalau nggak ada satu orang pun yang ingat siapa lo, hal pertama apa yang akan lo lakukan, oke? Okay? Anak baru, ini siapa nih?
4: Kalau misalnya di dunia ini nggak ada yang ingat gue siapa lagi, gue akan memulai hidup gue yang baru dengan sesuai dengan keinginan gue. Karena selama ini gue merasa gue hidup terlalu banyak disetir sama keadaan.
3: Oke, okay. I'm gonna name you Peter, oke? Okay? No name. Peter has answered crew, atau net. Peter kali ya. Peter. Itu dia, seperti itu mainnya. Bagus, Sasuga, anak baru langsung maju depan kelas ya. Inches, mau kasih contoh Inches? Silahkan.
5: Halo-halo, Cap. Kalau nggak ada yang ingat sama aku akan berubah dari aku yang dulu. Ya maksudnya secara sikap dan sifat. Thank you.
3: Oh, jadi memang hal pertama yang bakal dilakuin adalah perubahan ya. Everybody hates changes, tapi this is your moment, crew. 2, 3 bahkan. Gue juga mau perubahan kayak. Udah, ayo kita berubah yuk gitu. 3 berarti. Jawaban pertama adalah changes. I love this card. Simulasi latihan terbang di bulan seperti ini, crew. Kalau di pagi, cetek-cetek doang. Kalau di bulan, in depth, bre. Into the depth. Palung hatimu, me and you, let's go. Let's fly to the moon with these two astronauts called Hon. H-O-N-N-E, Hon. It's me and you, let's go again. One small step to the moon. Flight announcements, let's go, crew, to the night flight. Let's go Gali, let's go Dimas, let's go Iqbal, ikutan ya. Kelas kartu imaginary. Lily, ikutan kelas Lily. Step right in, go.

Kaulah Muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini Kaulah Muda, aku punya info datangnya dari Ryan Gosling yang akhirnya gabung MCU. Abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaulah Muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Akhirnya resmi nih Kaulah Muda, Ryan Gosling dipastikan bergabung di Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Nah, Marvel Studios sendiri udah mengkonfirmasi ya kalau ini bakal menjadi debut resmi Ghost Rider di semesta utama MCU. Dan film solonya ini juga dijadwalkan tayang di 2 tahun lagi Kaulah Muda, tepatnya 2028, dan bakal disutradarai oleh Shawn Levy. Akhirnya ya Kaulah Muda, setelah lama menjadi rumor-rumor doang, sekarang Ryan Gosling beneran nih jadi wajah baru sang Spirit of Vengeance. Jadi gak sabar, pokoknya kapan tayang